Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, begitu.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar. Sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan dan terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aku cuma mau

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan.
1: Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
5: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
6: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
7: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
8: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini, pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mardiana.
1: Iya, gimana kabarnya nih Kak?
2: Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Mardiana sendiri gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah baik juga. Oke Kak Iqbal, terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, silahkan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 33 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan berpotensi meluas di sebagian besar wilayah Lampung. Pada malam hari, potensi hujan masih dapat terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Sedangkan untuk dini hari kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat mewaspadai adanya lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Tulang Bawang dan Lampung Timur pada pagi hari ini. Kemudian di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan pada siang dan sore hari. Kemudian di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Pesisir Barat, dan Tanggamus pada malam hari. Sedangkan untuk dini hari, hujan dengan intensitas sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Tengah, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Mesuji, Waikanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat update informasi cuaca

0: melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap di 90,9 FM. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas nih untuk Anda pendengar. Ya, terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar, dari Simpang Itera. Di sini terlihat kendaraan yang melintas sangat ramai sekali, cukup padat nih kendaraan yang melintas ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, terutama yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya. Oke deh, dari Simpang Itera kita beralih menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa nih. Nah, dari pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas cukup ramai, tapi tidak terlalu padat ya pendengar, dan arus kendaraan yang pastinya juga berjalan dengan lancar, tidak ada kemacetan di sini, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nih untuk Anda yang saat ini akan melakukan perjalanan melintas di seputaran pintu masuk Terminal Raja Basa ataupun juga di Simpang Itera ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan acara Dialog Pemda Menyapa ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Antariksa Putra Negara SEMAK yang merupakan analis kebijakan ahli media Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang strategi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara ini juga nanti bisa ikut bergabung ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, yang tadi menyampaikan informasi ya bahwa di Waikandis Tanjung Seneng ini kondisi jalan ini masih padat merayap nih, dan begitu juga di Ratu di Balau. Tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Kali ini dalam acara program Pemda Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda tentunya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, mendengar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas ekonomi masyarakat ini biasanya mengalami peningkatan ya, dan kondisi ini tentunya turut berdampak pada meningkatnya permintaan berbagai kebutuhan pokok dan juga komoditas tertentu di pasaran. Dan situasi ini berpotensi untuk memicu kenaikan harga atau juga inflasi pendengar apabila tidak diantisipasi dengan baik. Karena oleh sebab itu pendengar, pengendalian inflasi ini akan menjadi penting dan juga harus menjadi perhatian ya dari pemerintah daerah tentunya untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Dan untuk pemerintah Provinsi Lampung sendiri bersama dengan berbagai pihak ini terus melakukan langkah strategis pendengar untuk memastikan pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan dengan lancar, dan juga harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan. Lalu bagaimana kondisi inflasi di Lampung saat ini? Lalu juga komoditas apa saja sih yang perlu diwaspadai? Dan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah? Saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Bapak Antariksa Putra Negara SEMAK yang merupakan analis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekda Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol bersama beliau tentang strategi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Kita sapa aja langsung nih Bapak Antariksa. Selamat pagi Bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pagi hari ini, sehat ya Bapak ya?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol nih Pak terkait dengan strategi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 1447 Hijriah ya di Provinsi Lampung Pak. Mungkin di awal obrolan kita bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita nih Pak, seperti apa sih kondisi inflasi di Provinsi Lampung saat ini Pak, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah nih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kondisi apa namanya inflasi kita ya di Provinsi Lampung berdasarkan hasil rilis BPS bahwa alhamdulillah tingkat inflasi kita secara tahunan ya, secara year on year, artinya bulan April ini kemarin yang dibandingkan dengan April tahun yang lalu itu sebesar 0,53%. Ini merupakan apa namanya terendah ya se-Indonesia, alhamdulillah. Terus itu juga kita secara montumon, artinya membandingkan perkembangan harga dari bulan sekarang dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu kita mengalami inflasi 0,55%, dan secara kumulatif, artinya penggabungan dari Januari sampai dengan April itu 1,04%. Ya, hal ini mungkin bentuk ya, bentuk prestasi ini ya, ini keberhasilan ya menurut saya, karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID provinsi, dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perum Bulog, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak.
0: Baik, nah biasanya nih komoditas apa saja sih Pak yang akan mengalami kenaikan harga menjelang Idul Adha ini Pak?
1: Ya, secara histori ya Mbak, secara histori kita berdasarkan data itu kita lihat dalam 2 tahun terakhir itu komoditi yang mengalami kenaikan harga pada saat Idul Adha itu adalah beberapa komoditi seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Baik. Nah, untuk faktor utama penyebab dari inflasi pada beberapa komoditas ini pada saat momentum hari besar keagamaan ini apa aja sih Pak faktor utamanya?
1: Ya, faktor utama tentunya terkait momentum ya, momentum seperti HBKN ya, hari besar keagamaan negara apa nasional itu meningkatnya permintaan dari masyarakat ya. Ini apa namanya, memang apa namanya situasional, artinya pada saat-saat seperti Idul Fitri pastinya itu ya, bulan puasa, tahun baru nanti Nataru juga ada peningkatan dari permintaan dari masyarakat.
0: Oke, nah biasanya strategi yang akan dilakukan atau sedang atau sudah dilakukan nih oleh Provinsi Lampung sendiri Pak, khususnya di Biro Perekonomian untuk mengendalikan inflasi, ini apa aja strateginya nih Pak?
1: Ya, ini strategi ya, dari Biro ya. Jadi saya jelaskan dulu, Biro Perekonomian ini adalah dalam pengendalian inflasi, kita Provinsi Lampung itu membentuk suatu tim, namanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID. TPID ini ada di pemerintah provinsi, ada di pemerintah kabupaten kota. Posisi Biro Perekonomian dalam tim adalah selaku sekretariat ya, sekretariat TPID yang apa namanya mempunyai tugas dari Bapak Gubernur itu. Kita diminta untuk mengorkestrasi, artinya menyusun, apa, menganalisa dan menyusun langkah-langkah pengendalian. Dan selanjutnya secara teknis langkah-langkah pengendalian tersebut itu di, apa namanya, dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis ataupun instansi terkait. Kita menganalisa dan menyampaikan ya, menyampaikan saran, rekomendasi, kebijakan kepada pimpinan selaku pengambil keputusan. Selanjutnya kita juga Biro Perekonomian itu memfasilitasi ya, memfasilitasi berbagai forum ya, baik rapat koordinasi ataupun sifatnya diskusi secara rutin untuk membahas perkembangan inflasi, dan tadi saya sampaikan juga untuk menyusun upaya mitigasi tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya Biro Perekonomian juga melakukan apa namanya koordinasi ya, koordinasi intensif ya dengan pemerintah pusat, TPIP, apa nih apa namanya langkah-langkah dari pemerintah pusat yang harus segera dilaksanakan, kita lakukan sinergi tentunya. Selanjutnya jika kita berbicara terkait apa namanya strategi dalam arti luas oleh pemerintah Provinsi Lampung, tentunya ini merupakan hal momentum-momentum ini merupakan hal yang terencana. Jadi strategi yang kita lakukan bukan sifatnya reaksional ya, tapi memang kita sudah lakukan beberapa pemetaan sebelumnya, ada potensi-potensi kenaikan di beberapa momentum, dan kita lakukan beberapa, memang sudah kita rencanakan beberapa strategi. Mungkin agak panjang ya, nggak apa-apa
0: Bapak, biar lebih jelas.
1: Jadi,
0: ya
1: iya. Jadi tentunya apa namanya TPID Provinsi Lampung itu melakukan mitigasi dengan berdasarkan evidence base ya, berbasis data. Kita lihat, melakukan pemantauan ketersediaan artinya stok, terus kita melihat kebutuhannya sehingga kita dapat mengantisipasi komoditi-komoditi yang mengalami kekurangan stok ataupun yang sebagian komoditinya itu berasal dari luar daerah. Jadi kita itu semua sudah kita antisipasi dengan kita melakukan pemantauan, selanjutnya melakukan untuk yang komoditi yang sebagian berasal dari daerah lain, kita lakukan kerjasama antar daerah untuk ketersediaan stok sehingga gejolak harga itu dapat kita antisipasi. Intinya begini Mbak, harga ini meningkat selain dari permintaan yang meningkat, tapi bisa kita redam dengan ketersediaan yang cukup. Dia akan bergejolak, harga akan bergejolak jika ketersediaan kita tidak bisa mengimbangi permintaan dari masyarakat. Mungkin itu.
0: Baik. Nah, lalu bagaimana dengan koordinasi dari tim pengendalian inflasi daerah TPID di Lampung sendiri, Pak?
1: Ya, koordinasi kita dengan berbagai pihak tentunya sangat intensif ya. Koordinasi kita dengan TPID provinsi, dengan kabupaten kota, itu terus dilakukan hampir setiap minggu. Kita lakukan di forum-forum resmi seperti Rakor dan lain sebagainya. Dan kita juga tergabung ya, tergabung tim TPID provinsi, kabupaten kota itu tergabung dalam suatu posko inflasi namanya, jadi seperti WA group ya. Jadi memangkas alur birokrasi. Jadi jika ada permasalahan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan, jadi sifatnya cepat dan kita langsung bereaksi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tentunya. Terus itu kita juga melakukan koordinasi juga dengan stakeholder terkait, dengan distributor, dengan pelaku usaha. Kita melakukan pemantauan stok secara rutin ya, stok, harga, apalagi menjelang HBKN mungkin ini lebih kita perhatikan lagi ya. Terus itu jika kita melihat ada indikasi kekurangan pasokan ataupun kenaikan harga yang tidak wajar, tentunya kita langsung melakukan intervensi pasar untuk dan penguatan distribusi jika memang ada kekurangan stok. Seperti itu.
0: Nah, terkait dengan langkah konkret nih yang dilakukan, langkah konkret apa aja sih Pak yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok atau pasokan bahan pokok ini Pak?
1: Ya, langkah konkret banyak sekali ya Mbak. Tapi saya akan sampaikan, hampir seluruh kami, saya jelaskan kembali, ini TPID ini lebih kurang dari perangkat daerah saja 18 perangkat daerah. Dan ada juga tergabung dari BUMN seperti Perum Bulog, ada Bank Indonesia, tentunya ada dari Satgas Pangan Polda Lampung. Jadi semua mempunyai program dalam pengendalian inflasi. Namun saya sampaikan ini antara lain ya, kita melakukan tadi pemantauan ya terhadap ketersediaan bahan pangan pada distributor, agen dan pasar rakyat, serta kita mengupdate data neraca pangan daerah sehingga dapat melihat sejauh mana ketersediaan kekuatan produksi kita dan pasokan dari luar dalam memenuhi konsumsi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan namanya KAD ya, kerjasama antar daerah dengan wilayah sentra produksi atau daerah surplus guna menjamin kelancaran stok kita ya, kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan. Dan yang ke berikutnya mungkin antara lain itu meningkatkan produksi dari sisi ketersediaan, kita melakukan peningkatan produksi dan produktivitas lokal pada seluruh komoditi, baik itu melalui intensifikasi ya ataupun ekstensifikasi. Nah, khususnya ini kepada komoditi-komoditi yang sebagian nggak seluruhnya juga. Sebagian itu masih ada pasokan dari luar seperti cabai rawit, bawang merah, itu kita masih ngambil dari luar ya. Dan ini ada direncanakan ini melalui APBN ya, kita akan melakukan pengembangan kawasan cabai ya, seluas 35 hektar nanti ada di Kabupaten Lampung Selatan, Prengseu, Lampung Utara dan Pesawaran. Terus itu juga dari program-program di daerah, Pak Gubernur juga melakukan apa namanya, banyak ya ini antara lainnya jadi di area ketersediaan, artinya ada seperti bantuan alat pembuatan pupuk organik ya. Karena mengapa pupuk organik, karena selain untuk meningkatkan produksi, kita juga memandang perlu untuk terkait dengan sustainable ya, berkelanjutan. Jadi artinya apa namanya, areal kita itu bisa berumur panjang dan berkondisi baik. Dan selanjutnya ada juga dari apa namanya, Pak Gubernur juga memberikan bantuan untuk hilirisasi itu alat bed dryer ya, pengering, itu ada di beberapa wilayah.
0: Oke, baik.
1: Banyak sekali ya Mbak.
0: Banyak ya.
1: Banyak sekali ya Mbak. Mungkin apa namanya, terlalu nanti kita bisa ini diskusi. Tapi itu intinya tadi saya tambahkan lagi, tadi ada juga terkait irigasi dan lain sebagainya. Ini pupuk persidi dan lain sebagainya, banyak sekali tentunya Pak Mbak ya.
0: Oke, jadi memang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani ini memang sudah dipenuhi gitu ya, Pak ya?
1: Ya, insya Allah.
0: Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sih Pak cara untuk memastikan bahwa distribusi barang ini akan tetap lancar hingga ke daerah, Pak?
1: Ya, tentunya kita distribusi, ini kan kelancaran distribusi ya. Tentunya kita juga tadi itu melihat ini apa namanya, memantau ketersediaan yang ada di apa namanya, distributor, agen dan pasar rakyat. Tentunya kita lihat apakah kondisi ketersediaan itu cukup ataukah kondisi sedang ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu kita pastikan, itu kita monitor tiap hari oleh dinas-dinas teknis terkait ya. Terus itu jika ada beberapa komoditi yang tentunya kita langsung melakukan langkah, seperti tadi itu yang saya sampaikan adalah seperti kerjasama antar daerah ya, kita apa namanya, mengambil beberapa komoditi dari luar, dan jika diperlukan pemerintah juga melakukan subsidi namanya Mbak, subsidi ongkos angkut namanya, itu agar komoditi yang dari luar masuk ke kita ini tetap dengan harga murah di masyarakat. Jadi tidak dibebani oleh biaya transportasi, mungkin seperti itu.
0: Iya, baik. Bapak, biasanya kan di hari-hari besar perayaan gitu kan ya, akan dilakukan operasi pasar nih, Pak.
1: Baik.
0: Nah, sebenarnya seberapa efektif sih operasi pasar ini untuk menekan lonjakan harga, Pak?
1: Iya. Operasi pasar tentunya sangat efektif ya untuk menjaga keterjangkauan harga masyarakat. Operasi pasar juga selain itu adalah tujuannya untuk menambah pasokan ya, pasokan di pasar, sehingga dengan tingginya ketersediaan di pasar tentunya harga akan berangsur-angsur turun, dengan ya seperti yang kita ketahui ada namanya hukum ekonomi ya. Apa namanya, jika permintaan itu tidak bisa mengimbangi ketersediaan, tentunya itulah harga yang mempengaruhi harga. Itu juga kita terkait juga dengan jika apa namanya, ketersediaan ada, permintaan ada. Nah ini ya kan, ini bisa kita lihat itu apa namanya, apa ini masalahnya jika permintaan tetap tapi ketersediaannya ada. Ini mungkin ada masalah pada areal-areal pola distribusi. Kita lihat apakah terkait dengan apa namanya, logistiknya ada di karena cuaca distribusinya atau juga mungkin tidak ini ya, tidak berpikir negatif, tapi mungkin kita mengantisipasi apakah mungkin juga ada penimbunan dari pelaku usaha. Tapi ini kita terus lakukan seperti dengan bekerja sama ya dengan Satgas Pangan, kita terus melakukan apa namanya, sidak ketersediaan pada distributor, pelaku usaha ataupun pihak-pihak lain gitu.
0: Oke. Nah, terkait dengan tantangan terbesar apa sih Pak dalam menjaga stabilitas harga di lapangan ini Pak?
1: Ya, tantangan terbesarnya adalah ketersediaan yang ketersediaan yang kurang ya. Mm-mm. Ini tentunya khususnya pada komoditi-komoditi yang memang kita masih

0: memang bisa terkendali gitu ya Pak.
1: Iya, iya. Apa namanya, kita by data ya Mbak. Jadi bukan hanya memberikan ketenangan kepada masyarakat itu hanya apa namanya, sifatnya kayak omon-omon atau kalau kata Pak Presiden ya. Tapi memang kita berbasis data.

0: suka ini.
1: Oke, baik. Kita rehat sejenak ya Bapak. Baik. Kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,9 FM. Pendengar, kami masih menemani Anda dalam acara Pemda Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Dan kita masih ngobrol nih tentang strategi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Pendengar, bersama dengan narasumber kita ada Bapak Antariksa Putra Negara SE MAK yang merupakan analis kebijakan ahli madya Biro Perekonomian Sekda Provinsi Lampung. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Bapak. Ya. Siap. Nah, mungkin di sini bisa disampaikan kembali nih kepada pendengar kita, bagaimana sih cara menjaga stabilitas harga ini dengan bagaimana juga sinerginya nih dengan Bulog, distributor dan juga pelaku usaha nih, Pak?
1: Ya. Sinerginya sangat intensif ya. Mm-hmm. Artinya kita berkomunikasi terus setiap hari di forum-forum seperti tadi itu, kita yang kita bentuk adalah posko inflasi. Jadi segala sesuatunya, apa namanya, hambatan-hambatan dapat diselesaikan dengan cepat. Ini kolaborasi tadi ya, sinergi dengan Bulog. Saya bisa kasih apa namanya contoh seperti pada pelaksanaan di Perum Bulog itu ada program, Mbak, namanya program SPHP ya, ada beras SPHP itu ada seperti dengan harga yang sudah diatur beras medium ya. Jadi jadi kita itu berkolaborasi, sinerginya itu dalam berkusinya itu dalam

0: melakukan penyalurannya. Penyalurannya seperti titik-titik, jadi kita menyampaikan bahwa ada beberapa mungkin titik bantuan yang perlu disalurkan seperti di titik-titik mana. Jadi kita kolaborasinya pada di situ, dan Perum Bulog juga fungsinya juga ada penyerapan ya, penyerapan hasil petani itu gabah dan lain sebagainya. Kita juga bisa berkolaborasi memberikan informasi kepada Perum Bulog pada areal-areal mana petani-petani yang sudah panen, jadi sehingga Perum Bulog dalam penyerapan dapat berjalan lancar.
1: Okay.
0: Seperti itu juga dengan distributor juga. Seperti itu. Artinya kita terus melakukan komunikasi terkait ketersediaan, kendala-kendala jika berdiskusi dengan pelaku usaha, ada kendala-kendala terkait misalnya ketersediaan ataupun ada kelancaran distribusi ataupun hal lainnya, tentunya kita segera melakukan langkah-langkah intervensi.
1: Oke, okay. Ada nggak sih Pak komoditas tertentu nih yang saat ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah?
0: Ya, tentunya perhatian khusus itu semua ya, semua kebutuhan bahan pokok masyarakat itu selalu menjadi perhatian utama pemerintah itu, karena tingkat konsumsi tinggi ya, seperti beras, cabai, bawang merah ya, cabai, bawang putih, gula dan lain sebagainya itu, apalagi dalam menjelang HBKN seperti ini Idul Adha, dengan adanya peningkatan permintaan, tentunya kita terus melakukan intervensi-intervensi seperti operasi pasar dan lain sebagainya untuk menjaga stabilitas harga ya. Jadi seluruh komoditi itu selalu menjadi perhatian kita dan terus kita awasi.
1: Oke. Nah, ada enggak nih Pak himbauan nih kepada pedagang ya supaya tidak menaikkan harga secara berlebihan? Karena biasanya nih kalau di hari-hari besar kan ada beberapa pedagang nih yang menaikkan harga secara berlebihan. Ada enggak mungkin himbauan yang ingin disampaikan nih Pak kepada para pedagang kita nih Pak?
0: Iya. Kepada pelaku usaha ya. Pelaku usaha tentunya dalam menjaga stabilitas harga, kita juga berupaya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami pemerintah provinsi juga selalu berkolaborasi ya, selalu berkoordinasi dengan pelaku usaha kita dalam mewujudkan niat-niat baik kita. Tentunya kita memberikan atau menghimbau ya agar pelaku usaha tidak melakukan penimbunan ya, atau mencari keuntungan yang terlalu berlebihan. Jadi kita lakukan kolaborasi ini dengan baik sewajarnya. Tentunya pemerintah baik itu pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota itu juga berpihak terhadap pelaku usaha, bukan hanya kepada masyarakat tapi juga mempertimbangkan terkait pelaku usaha dan seluruh pelaku ekonomi. Jadi tidak hanya mementingkan beberapa pihak tapi kita mementingkan kita semua ya, kepentingan kita semua. Kita menjaga stabilitas pada petani, pada masyarakat, pada pelaku usaha sehingga semuanya insya Allah bahagia. Iya. Gitu, Ma.
1: Baik. Nah, kalau pemerintah sendiri bagaimana sih ini memastikan masyarakat ini tetap tenang nih untuk menghadapi potensi kenaikan harga, Pak?
0: Ya. Tadi saya sampaikan sebelumnya. Tentunya masyarakat percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah. Ya. Tadi saya sampaikan itu untuk memancing meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya. Terkait tadi itu bahwa kita terendah di Indonesia, tentunya itu upaya kita. Jadi yakinlah bahwa pemerintah itu, apalagi pemerintah Provinsi Lampung ya, itu dalam menjaga stabilitas harga itu sangat serius ya. Jadi kami sampaikan di sini bahwa bahwa ketersediaan bahan pokok pangan strategis seluruh bahan pangan pokok strategis seluruhnya itu dalam kondisi aman. Jadi jadi tidak perlu ada kekhawatiran karena kita pemerintah bersama yang tergabung dalam TPID tentunya juga dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya sangat concern dalam menjaga stabilitas harga ini sehingga masyarakat dalam menjalankan aktivitas itu tenang.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari pemerintah sendiri apa sih harapan dari pemerintah terhadap kondisi ekonomi Lampung menjelang Idul Adha ini, Pak?
0: Ya, tentunya harapan pemerintah terhadap kondisi ekonomi ya. Jadi kita berharap mungkin kita semua bukan hanya pemerintah ya. Jadi inflasi kita tetap terkendali, pasokan aman, daya beli masyarakat terjaga, dan insya Allah meningkat. Itu yang kita harapkan sebenarnya.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana dengan optimisme dari Pemprov Lampung sendiri untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Pak?
0: Pemerintah provinsi sangat optimis ya. Tadi by data juga sudah saya sampaikan, artinya juga dengan karena kita bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat, unsur apa namanya lembaga, kami meyakini bahwa stabilitas harga, ya inflasi serta pertumbuhan ekonomi juga akan baik di Provinsi Lampung. Tentunya terkait khususnya di momen Idul Adha ini masyarakat dapat menjalankannya dengan nyaman ya.
1: Oke, baik. Nah, untuk masyarakat sendiri nih, bagaimana sih Pak masyarakat ini bisa ikut untuk mendukung stabilitas ekonomi di daerah Pak? Karena tentunya pemerintah gak bisa gerak sendiri ya kalau misalkan tanpa dukungan dari masyarakat Pak.
0: Iya, tentunya masyarakat sangat ini ya, sangat apa namanya berpengaruh ya terhadap stabilitas ekonomi. Jadi mungkin perannya adalah yang pertama masyarakat itu dapat mendukung ya terkait pengendalian inflasi dengan berbelanja yang bijak. Berbelanja sesuai kebutuhan, tidak panik buying, tidak menimbun menstok yang terlalu berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua juga mendukung terkait produk lokal. Jadi apa yang dihasilkan oleh petani kita ataupun pedagang kita ataupun unsur-unsur produksi lain, mungkin kita bisa mengutamakan itu.
1: Oke, baik ya. Nah, terakhir nih mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini Pak, apa sih Pak komitmen dari pemerintah sendiri untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini?
0: Ya, komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, kita itu menjaga stabilitas harga ya. Kita berkomitmen ya. Kita berkomitmen menjaga stabilitas harga, juga memastikan ketersediaan bahan pangan. Kami juga akan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi secara terus menghadirkan kebijakan, tentunya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak, ini sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan dengan informasi yang disampaikan ini membuat masyarakat juga lebih tenang, karena memang biasanya setiap kali akan menghadapi hari-hari besar ya, pasti akan ada keresahan di tengah-tengah masyarakat ya Pak.
0: Iya, tentunya.
1: Oke, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Antariksa Putra Negara SEMAK ini bermanfaat untuk kita semua pendengar untuk lebih tenang gitu kan ya. Karena kebutuhan yang ada di Provinsi Lampung ini semuanya terkecukupan, surplus bahkan ya. Ya. Oke, baik, sukses selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke, mendengar demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Antariksa Putra Negara SEMAK, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekda Provinsi Lampung, tentang strategi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami pamit dulu dari ruang dengar Anda dalam program acara Pemda Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan optimis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan optimis ditanggung jaminan kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang optimis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sedang melakukan aktivitas Anda nih, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda dalam Lampung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Saat ini dari stasiun Tanjung Karang terlihat ya kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar nih. Lalu kita menuju ke Tugu Bambu pendengar, dari Tugu Bambu ya menuju ataupun juga dari arah naik flyover nih terlihat kendaraan cukup ramai, begitupun juga kendaraan yang melintas di bawah flyover Tugu Bambu nggak terlalu ramai ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, yang pastinya juga tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung pagi ini.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya?
1: Dek,
0: kamu kenal nggak yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, penantian panjang masyarakat Kota Metro yang ingin jalan Patimura bisa diperbaiki ini akhirnya terwujud ya. Menyusul pemerintah Provinsi Lampung yang mulai membangun ruas jalan tersebut. Perbaikan jalan milik provinsi ini ditandai pendengar dengan dilakukannya groundbreaking oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Metro pada hari Senin kemarin. Dan Wagub juga mengatakan bahwa perbaikan ruas jalan Patimura ini adalah prioritas pada tahun anggaran 2026 dengan anggaran mencapai 9,3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan dikatakan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi di Kota Metro saat ini sudah berada di atas 90%. Namun ruas jalan Patimura tetap menjadi perhatian Pemprov Lampung karena tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi serta juga derasnya aspirasi masyarakat agar segera diperbaiki. Jihan juga mengatakan bahwa total panjang ruas Patimura ini mencapai sekitar 3,5 km. Dari panjang tersebut, bagian yang ditangani pada tahap ini sepanjang 1,176 meter dengan metode rigid fetchment atau perkerasan beton. Dan menurut Wagub, saat ini hampir seluruh ruas jalan provinsi di kabupaten kota Selampung Tengah dikerjakan secara progresif oleh Pemprov Lampung. Total ada 56 ruas jalan provinsi yang menjadi fokus penanganan tahun ini. Kami akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
4: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
5: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
4: Emang di sana ada fakultas apa aja?
5: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
4: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
5: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, mendengar di mana pun ada berada, tidak terasa ya sudah 50 menit nih berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita akhiri bingung deh ya. Tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam Lampung pagi ini, pendengar, Andina hadirkan dulu nih ada satu informasi untuk Anda, di mana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa adanya hilirisasi sektor peternakan ini akan membantu pemerintah, pendengar, untuk mencukupi kebutuhan protein masyarakat. Dan juga penting ya untuk dilakukan peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat. Ini adalah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dengan mendorong hilirisasi sektor peternakan. Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki program, yakni program Desaku Maju, yang memiliki tujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi, hilirisasi hasil pertanian, serta juga pembangunan infrastruktur desa, mendengar. Dan Provinsi Lampung juga punya potensi besar pastinya di sektor pertanian dan peternakan yang bisa menjadi kekuatan utama untuk pembangunan daerah. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita. Andina ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Tentunya kita akan masih terus menemani Anda, nanti akan ada rekan Dian menemani Anda dalam Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

95,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore. Tentunya nanti di jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda moderasi beragama. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber Dr. Abdul Qohar MSI dari Kampus Moderasi UIN Raden Intan, maksud kami Kampus Moderasi UIN Raden Intan Lampung, yang akan mengangkat tema terkait Indonesia Rumah Besar Kita Bersama. Silakan untuk Anda juga yang ingin ikut berinteraksi bersama kami, bisa hubungi lewat line telepon di 0721 269720, atau juga di WhatsApp 0811 720 9909. Tentunya juga nanti dari jam 11 sampai dengan 11.30 kami akan update informasi Anda di dinamika olahraga, dan juga tentunya menemani Anda dengan update informasi warta berita daerah Lampung siang pada pukul 13.00 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupakan juga dan jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan 100% Indonesia berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Selamat siang pendengar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya obrolan terkait dengan moderasi beragama. Nah, bicara tentang moderasi beragama tentunya juga berkaitan dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, yang juga kita memiliki banyak sekali keberagaman, bukan hanya agama tapi juga budaya, bahasa dan lainnya. Kita dari Sabang sampai dengan Merauke tentunya memiliki warna masing-masing, dan kita patut bersyukur karena Indonesia menjadi rumah besar kita bersama. Dalam obrolan moderasi beragama kali ini, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber Bapak Dr. Abdul Qohar MSI selaku Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kami akan untuk sapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Qohar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktu dan juga tentunya kesempatan pada hari ini untuk sharing bersama kami di obrolan moderasi beragama ya Pak ya. Nah, sebelumnya mau tanya dulu Pak, tentunya bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kondisi Indonesia saat ini ya, menghadapi tentunya keberagaman agama dan dengan tema kita rumah besar kita bersama. Silakan Pak.
1: Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan bahasa, serta macam-macam budaya. Ini membutuhkan sebuah penguatan-penguatan pemahaman bahwa kita itu adalah ada sebuah perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu tidak perlu kita paksakan harus sama. Jadi pemahaman, kesadaran kita untuk berbeda itu harus ada. Kita beda suku, beda agama, beda semuanya. Itu adalah merupakan sebuah perisai kekayaan kita. Perbedaan adalah merupakan modal kekayaan besar kita sebagai bangsa Indonesia, dan tidak kita permasalahkan. Yang berbeda biar berbeda, yang berbeda enggak usah kita paksa sama, yang sama enggak usah kita paksa untuk berbeda. Itu prinsip kita dalam memahami kita sebagai bangsa Indonesia yang mulai dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote, itu mau tidak mau kita harus memahami keberbedaan seperti itu. Kemudian dalam pemahaman perbedaan itu, kita ada salah satu persepsi yang tetap kita junjung tinggi, yaitu kaitannya dengan kita, hubungan kita dengan sesama agama, hubungan kita dengan sebagai sesama bangsa Indonesia memiliki bingkai besar, ya, bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di sini moderasi pusat moderasi beragama di UIN Raden Intan Lampung sebagai sebuah lembaga yang di sini bagaimana bisanya kita itu mendatangkan citra yang baik terhadap praktek dari perbedaan yang sebenarnya beda itu menjadi sebuah modal besar kita, modal besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia masa depan Indonesia yang lebih gemilang, masa depan Indonesia yang lebih cerah, masa depan Indonesia yang hebat. Dengan adanya itu semua, maka kita harus menanamkan pemahaman kita, ada beberapa komitmen-komitmen kebersamaan yang harus kita patri, yaitu komitmen kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki komitmen kebangsaan, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap ada komitmen kebangsaan, komitmen yang di situ itu menerima Pancasila sebagai dasar negara, menerima Bhinneka Tunggal Ika yang memang itu sudah menjadi fitrah, sudah menjadi ciri khas dari bangsa kita. Kemudian kita juga ada komitmen penerimaan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang semua itu terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu rumah besar kita yang di situ dihuni dengan berbagai macam variasi, beda suku, beda agama, beda budaya, beda adat dan lain sebagainya. Yang kedua, di samping komitmen kebangsaan, di situ adalah ada komitmen kita dengan perbedaan ini adalah toleransi. Toleransi kita memahami, kita paham dengan keberbedaan kita tidak boleh saling menyakiti, saling benci, saling memaki, tapi kita saling bersatu. Persatuan adalah segalanya, persatuan adalah merupakan modal besar kita untuk menuju masa depan kita berbangsa, bernegara yang memiliki cita-cita besar, yaitu membangun negara supaya negara Indonesia lebih baik. Ada komitmen-komitmen lain lagi, nomor tiga, yaitu komitmen di samping kebangsaan, komitmen toleransi, kita juga di situ anti kekerasan. Dalam moderasi beragama ada pilar anti kekerasan, di mana kekerasan itu adalah merupakan awal mula dari kita perpecahan. Kita negara yang kepulauan, yang memiliki perbedaan pulau, posisi tempat. Kita memiliki kepulauan yang ratusan pulau. Kita secara otomatis, kalau kita tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kita menjunjung tinggi komitmen anti kekerasan, nanti akan terjadi konflik. Konflik yang paling berbahaya adalah konflik SARA, yaitu konflik yang di situ suku, agama, ras. Dan itu yang paling harus kita hindari. Kita sebagai bangsa Indonesia boleh tutup mata bahwa kita itu ada ancaman-ancaman konflik seperti itu, konflik SARA yang paling berbahaya kita. Dengan adanya lembaga moderasi beragama itu, bagaimana kita bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan, tidak ada nir konflik SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita menjunjung tinggi dengan sila Tuhan Yang Maha Esa, dan kita persatuan Indonesia, dan dalam kerangka menuju Indonesia emas, menuju Indonesia hebat, menuju Indonesia yang lebih baik. Yang nomor tiga, yang nomor empat, yaitu ada komitmen kita menerima tradisi lokal yang ada di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, suku, ada masing-masing memiliki tradisi. Memiliki tradisi lokal, memiliki budaya lokal, memiliki adat lokal, yang semua itu adalah harus kita hormati, kita junjung tinggi, kita tidak boleh kita hina, tidak boleh kita maki, tidak boleh kita rendahkan, karena itu harus menjadi bahan dalam otak kita, dalam pemikiran kita, dalam hati kita, itu adalah merupakan sebuah modal besar, modal yang tidak ternilai harganya, dan itu tidak ada di negara lain, yaitu adanya berbagai macam budaya, berbagai macam tradisi yang memiliki nilai keunikan, memiliki kemuliaan, memiliki sebuah nilai yang mulia, yang perlu kita junjung tinggi, kita kembangkan, dan kita hormati. Nah, ini yang merupakan hal-hal dasar yang perlu kita pahami. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus hidup saling berdampingan, kita hidup saling bersanding. Kita tidak boleh memaki, kita tidak boleh menghina, kita harus saling hormat menghormati, kita saling menjaga persatuan dan kesatuan, saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kita ada orang-orang dari suku, mulai dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Morote, itu kita uri-uri, kita kita kembangkan masing-masing, saling menjaga tradisi masing-masing, saling mengembangkan pola-pola budaya masing-masing demi kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang, menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih terhormat, menjadi bangsa yang mulia di muka bangsa-bangsa di dunia. Dan ini adalah merupakan kelebihan kita sebagai bangsa Indonesia, dan ini harus kita jaga.
2: ini harus kita lestarikan, ini harus kita junjung tinggi, ini adalah modal besar kita sebagai bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, hidup berdampingan sesama agama, sama suku, sesama ras yang ada di bumi Nusantara, bumi NKRI ini. Sekali lagi, NKRI adalah harga mati, tidak bisa ditawar lagi.
0: Oke, luar biasa ya Pak ya, tentunya pemaparan yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan Indonesia rumah besar kita bersama. Seharusnya keberagaman menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki dan patut kita jaga begitu ya Pak ya, sehingganya tidak menjadi hambatan dalam bersosialisasi. Nah Pak, tapi dalam kenyataannya pada dewasa ini kita sedang berhadapan dengan perkembangan teknologi dan era digital. Seringkali kita menemui adanya perbedaan pendapat tentang agama di media sosial, sehingga juga tidak jarang menimbulkan konflik, Pak. Bagaimana cara menyikapi perbedaan seperti ini di era digital tentunya, Pak?
2: Dalam moderasi beragama itu ada tiga konsep, yaitu konsep agama. Konsep agama, konsep umat beragama, dan praktek beragama. Kalau kita berbicara tentang agama, agama sudah selesai. Agama itu adalah kebenarannya mutlak dari Tuhan. Yang jadi masalah umat beragama. Umat beragama masing-masing itu belajarnya dari mana? Mengambil ilmunya dari mana? Transmitter ilmunya dari mana? Kalau memang dia itu belajarnya pada guru yang tidak pas, pada pendidikan yang tidak pas, maka akan terjadi radikalisme dalam praktek keberagamannya. Kalau memang dia itu dalam tata cara pembelajarannya itu pada orang-orang yang liberal, maka akan terjadi sebuah liberalisme pembiaran. Jadi acuh tak acuh terhadap ajaran agamanya. Kalau memang dia itu yang belajar agamanya pada kelompok-kelompok radikal, kalau sudah radikalisme, yaitu semua salah, yang benar adalah dia sendiri. Yang benar kelompok mereka sendiri, kelompok yang lain adalah salah, kelompok yang lain akan masuk neraka, yang masuk surganya kelompok mereka sendiri. Dan itu yang sering terjadi di masyarakat kita dan yang sering kita saksikan di media digital, di lingkungan kita, di dalam rumah-rumah kita sendiri, dan akan mempengaruhi banyak pemikiran dari masyarakat kita. Dan antisipasinya bagaimana? Antisipasinya kita itu untuk belajar kepada bagaimana Islam yang beragama yang moderat, beragama yang wasatiyah, beragama yang tengah-tengah. Karena kalau beragamanya kita terlalu condong ke kanan, terjadi radikalisme, akan terjadi sebuah kekerasan radikal. Sampai bisa menghalalkan darah saudaranya, darah sesama beragama, darah sesama muslim contohnya, darah sesama aliran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pemahaman radikalisme. Ada lagi pemahaman yang liberalisme, pemahaman yang di situ tuh membiarkan uang. Lah ngapain kita repot-repot, kita ngurusi diri kita masing-masing, kita gak usah peduli masing-masing, sehingga nanti terjadi liberalisme. Kalau liberalisme kaitannya adalah menguntungkan diri, mana yang menguntungkan dirinya itu yang akan diambil. Dan ketemunya sama antara radikalisme dan liberalisme, mencarinya adalah yang menguntungkan dirinya dengan menguntungkan kelompoknya. Kalau menguntungkan dirinya dan kelompoknya, maka akan diambil. Cuma settingnya beda. Yang satu itu adalah settingnya itu berseragam agama, mengatasnamakan agama. Yang kedua, yang liberalisme tidak mengatasnamakan agama. Nah itu aja kaitannya dengan pemahaman kita, kaitannya dengan liberalisme sama radikalisme. Dan itu banyak sekali dan itu berbahaya. Bisa mengancam kehidupan kebangsaan, pokoknya bisa melebar. Ya kan, bisa menghibar. Karena apa? Karena di situ tidak ada, sudah hilang yang namanya rasa hormat menghormati, rasa sayang menyayangi, rasa untuk mencintai sesama sesama makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah hilang. Dan Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Islam itu adalah sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sudah adalah merupakan nilai tertinggi, melebihi dari rahmatan lil muslimin. Nah, itu rahmatan lil alamin kita Islam itu. Ya, Islam bahkan mengajarkan dalam tolak ukurnya misalnya makna billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Seandainya kamu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tetangganya. Kita berbicara tetangga tidak harus sesama muslim, ya kan? Hormatilah tetanggamu. Berarti kalau kita tidak menghormati tetangga, tolak ukur dari keimanan kita kurang. Kalau sudah tolak ukur keimanan kita kurang, maka keislaman kita juga kurang, juga tergerus. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Supaya apa? Supaya kita belajar lebih baik, belajar ke guru yang pas, membaca buku, harus bisa memilih dan memilah buku yang mana yang harus saya baca, buku yang mana harus saya pelajari, yang harus kita beli, supaya kita ada untuk penguatan-penguatan dalam belajar keberagamaan, supaya tidak pincang, supaya lengkap utuh dalam memahami agama itu sendiri. Mungkin itu dari ya.
0: Baik Bapak, tentunya kalau misalnya sudah ada kunci utama yaitu toleransi begitu ya Pak ya, pastinya ya, akan lebih nyaman, damai untuk semuanya. Pak, tentunya nilai-nilai tersebut itu tidak instan bisa kita dapatkan begitu. Nah bagaimana Pak, tentunya untuk memupuk nilai toleransi sejak dini, dan bagaimana pula tentunya peran keluarga dalam pendidikan ini, Pak?
2: Dalam pun nilai toleransi itu ya sejak mulai, kalau kita itu belajar dalam konsep Islam, belajar mulai dari ayunan ibu sampai pada kita mati ya, belajar. Jadi belajar itu ukurannya seperti itu. Mulai dari kita ibu adalah sebagai pendidikan pertama, madrasah pertama itu adalah pendidikan ibu. Jadi pendidikan keluarga, kemudian nanti di sekolah, di lingkungan, itu harus belajar ya, belajar untuk toleransi, memahami orang lain, menghormati yang, menyayangi yang kecil, menghargai yang lebih dewasa. Jadi itu yang itu semua agama mengajarkan seperti itu, mengajarkan kasih sayang. Apalagi agama Islam, ya kan? Apalagi agama Islam, orang tidak, kalau ada tamu harus dihormati, ya. Tetangga harus dihormati. Dalam ajaran Islam itu kalau kita nggak perlu ngomong, ya diem itu adalah emas. Ya. Karena apa? Karena orang banyak ngomong banyak salahnya. Nah, kalau sedikit ngomong sedikit salah, nggak ngomong nggak ada salahnya. Itu kita ngomong apa yang sesuai aja. Kita tidak usah banyak omong, banyak apalagi nanti omongannya menyakitkan. Ya kan? Kita enggak usah sok-sokan tahu tentang segala sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya. Jadi sadar. Kesadaran diri, kesadaran dalam pergaulan di masyarakat, kesadaran dalam kita itu untuk memahami posisi kita masing-masing itu adalah penting. Kita enggak usah ngajak sholat Jumat kepada orang non muslim gitu kan, dan orang Kristen juga enggak usah kita untuk ngajak kita berangkat ke hari Minggu, berangkat ke gereja, berangkat apa, itulah guyonannya seperti itu loh anekdotnya. Ya kan, anekdotnya banyak sekali para tokoh-tokoh, para kiai-kiai yang sudah memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik bagaimana hubungan muamalah. Kaitannya dengan moderasi beragama kan kaitannya hubungan muamalah, hubungan persahabatan, hubungan pergaulan, hubungan kerjasama, hubungan ekonomi, hubungan budaya, itu kan kaitannya dengan hubungan-hubungan habl minan nas, itulah yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan moderasi. Dan itulah yang menjadi bahan kita untuk menjaga sebagai penyangga NKRI. Kalau kita tidak sadar seperti itu, ya tidak ada lagi, NKRI akan bubar. NKRI sudah hilang. Nuansa NKRI sudah enggak ada lagi. Karena apa? Karena kita punya keyakinan sendiri bahwa ternyata kita itu saling tidak saling menghargai, saling cengkerah, saling berpecah belah. Kita memperjuangkan kelompok kita sendiri, memperjuangkan individu kita sendiri, egois dan lain sebagainya. Dari egois itulah akan muncul sebuah perpecahan, akan muncul sebuah konflik yang memang sudah pernah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Konflik antar suku, konflik antar agama, dan itu menjadi momen tonggak sejarah yang tidak enak. Dan momen tonggak sejarah yang tidak perlu terulang lagi. Nah, Ini adalah hal yang kita perlu belajar, kita perlu mentelaah lagi bagaimana bisa menjadi menjadikan diri kita, menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik masyarakat yang penuh sadar diri, masyarakat yang ada kesadaran untuk berbangsa, untuk bersama, untuk bersatu padu dalam kepentingan tegaknya NKRI. Mungkin itu yang...
0: Baik, luar biasa ya Pak ya. Tentunya ada peran dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, kemudian juga dari akademisi seperti yang sudah Bapak lakukan pada hari ini, memberikan sharing kepada kami semua terkait dengan moderasi beragama Pak. Selanjutnya tentunya kami ingin dengarkan juga pesan dan harapan Bapak untuk masa depan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Silahkan Pak.
2: Ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus paham akan keberbedaan. Beda agama, beda suku, beda ras, beda semua di bumi Nusantara Indonesia ini. Kita harus sadar. Kita harus sadar, kita junjung tinggi komitmen kebangsaan kita. Kita jaga NKRI. Dengan apa? Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kita diakui apa tidak, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Kita bersatu, kita memiliki kedaulatan sendiri, dan kita jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh dari barat, maupun pengaruh-pengaruh dari negara timur yang tidak bertanggung jawab akan keutuhan NKRI kita. Kita memiliki kedaulatan masing-masing. Ya, kita bertanggung jawab atas negara kita, kita bertanggung jawab atas bangsa kita. Ya.
0: Terima kasih banyak Bapak untuk pesan yang sudah Bapak sampaikan. Semoga tentunya dengan obrolan hari ini terkait dengan moderasi beragama, Indonesia diibaratkan menjadi rumah besar bersama. Dan apa yang bisa kita lakukan tentunya agar rumah ini tetap damai dan nyaman untuk semua. Terima kasih untuk sharingnya hari ini Bapak Dr. Abdul Qahar MSI selaku Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Tentunya selamat melanjutkan ke

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparan. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Masih bersama Dian Octavia kali ini ya, tentunya di Lampung siang ini menemani Anda. Wah, kita patut bersyukur sekali tentunya kalau melihat potensi dari Provinsi Lampung yang terus peningkatan ekonominya tuh ada di setiap saat. Dan bahkan pada bulan ini ada sebuah gelaran Lampung Syariah Economic Festival yang sukses diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2026 di Lampung City Mall Bandar Lampung. Hingga hari terakhir pelaksanaannya, ajang tersebut berhasil menarik sekitar 7.000 pengunjung serta mencatatkan penjualan mencapai ratusan juta rupiah. Bukan hanya jadi pusat promosi produk halal dan UMKM, tapi gelaran ini juga menjembatani kebutuhan pembiayaan para pelaku usaha lewat komitmen business matching senilai 230 miliar rupiah untuk tahun ini yang berkolaborasi dengan OJK Provinsi Lampung dan Mitra Perbankan Syariah. Dan dalam 3 hari penyelenggaraannya juga, dari Lampung Syariah Economy Festival ini menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Ada pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle, literasi ekonomi syariah, talk show edukatif, hingga kompetisi kreatif ekonomi syariah. Ini juga berkolaborasi dengan lebih dari 40 pelaku usaha yang menghadirkan beragam produk unggulan. Jadi ada kulinernya, ada olahan pangan dan minuman juga, kopi khas Lampung gak boleh ketinggalan, sampai produk wastra daerah. Berbagai perlombaan juga memeriahkan rangkaian acara. Jadi ada Lampung Brevpreneur Challenge 2026, ada Harmony in Syariah Nasyid Competition, serta kompetisi dakwah ekonom syariah. Kompetisi ini juga jadi ruang ekspresi untuk para barista, ada kelompok nasyid juga, sampai dai muda berbakat di Provinsi Lampung. Sesuai dengan temanya, sinergi dan inovasi untuk ekonomi keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, tentunya kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Jadi salah satu pilar pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Masih bersama kami tentunya menemani Anda, dan jangan kemana-mana, pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk berita olahraga di Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3.

semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shoots.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mental.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
6: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan di keadaan. Semuanya nanti ya, bisa bola tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yecida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris tetap peluang untuk main, sesi kita semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Memang ya pendengar, paling gak enak kalau ketemu sama orang-orang PHP alias pemberi harapan palsu kayak gini. Kalau awalnya kita udah kayak excited banget gitu kan, kita punya rencana pengennya begini. Kita udah sharing nih sama partner atau sharing sama teman atau sharing sama siapapun gitu kan ya, yang mau kita ajakin untuk ngejalanin rencana itu bareng-bareng. Ternyata excitednya sendirian, yang lainnya biasa aja. Aduh, sedih juga ya. Apalagi kalau misalnya dalam konteks relation dengan pasangan gitu kan. Kalau ketemu dengan yang PHP gini sih, aduh, sulit ya. Kayaknya pelan-pelan mundur teratur deh kalau memang belum ada komitmen, daripada udah kejebak duluan gitu. Nah, terkadang untuk menyembuhkan luka batinnya itu tuh yang perlu waktu. Kita tuh udah kayak okay, gak mau lagi deh sama dia. Tapi seakan-akan masih ada nih rasa kecewa yang kayaknya tuh diinget-inget, balikin lagi kayak trauma untuk memulai hubungan. Mungkin Anda betul butuh yang namanya healing atau proses memulihkan diri dari luka batin. Ya, sekarang kan banyak banget nih pilihan yang bisa dilakukan untuk healing, tergantung dengan nyamannya Anda seperti apa. Ada yang kayaknya lebih cocok untuk nekunin hobi baru gitu ya, ketemu dengan circle baru, lingkungan baru gitu. Ada juga yang kayaknya pengen jalan-jalan ya, atau dengan hal lain yang menyenangkan versi Anda. Yang penting dalam proses healing itu, coba hindari beberapa hal yang bikin healingnya malah gagal karena ada kesalahan yang sering terjadi dalam proses healing. Apa tuh? Yang pertama, menghindari masalah, bukan menghadapinya. Jadi kadang-kadang kita itu berusaha untuk menghindari, bukannya bikin kelar urusan. Justru itu hanya sementara, dan ketika kita balik lagi, ya sama nih masalahnya. Banyak orang memilih sibuk berlibur atau mengalihkan perhatian supaya tidak merasakan sakitnya emosi. Padahal healing bukan tentang lari dari masalah, tapi kita berani menghadapinya. Jadi ketika emosi terus ditekan, luka batin justru akan tertimbun dan muncul kembali di kemudian hari dengan dampak yang lebih besar. Jadi ya pelan-pelan dikuatkan kembali gitu dirinya untuk menghadapi masalah itu. Yang kedua, gak usah memaksakan diri untuk cepat sembuh. Karena memang tiap orang punya waktu pemulihan yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Kadang tekanan dari lingkungan dengan ada ekspektasi pribadi orang-orang yang membuat kayak, ayo dong move on, cepet dong, lama banget sih move onnya. Akhirnya emosi yang belum benar-benar tuntas dipaksa buat selesai. Ini justru menimbulkan perasaan frustasi, gagal, bahkan makin memperburuk kondisi mental yang kayaknya tuh kok aku gak cukup kuat untuk ini ya. Nah, kesalahan yang ketiga, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Boleh kita minta dukungan, tapi kalau kita menjadikan orang lain ini sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita, waduh, kayaknya jadi bumerang ya. Karena memang benar sih, bergantung atau berharap sama manusia, ya bisa jadi kecewa dong. Jadi saat proses healing sepenuhnya bergantung pada orang lain, kita akan rentan itu tadi, kecewa karena ekspektasi tidak terpenuhi. Healing sejatinya adalah perjalanan personal yang membutuhkan keterlibatan aktif dari diri kita sendiri nih, niat tekad yang kuat dari dalam diri. Okay. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan dasar diri. Jadi banyak orang fokus journaling, meditasi, itu boleh ya kan ya, tapi jangan sampai melupakan hal-hal dasar. Ini yang penting itu adalah istirahatmu harus cukup, makan harus teratur, dan jaga kesehatan fisik dengan olahraga ya, karena memang kondisi fisik itu juga sangat mempengaruhi kondisi mental. Kalau tubuhnya masih lelah, kurang nutrisi, yang ada stres makin parah. Terakhir, terjebak dalam overthinking ya, jangan sampai Anda terjebak dalam kerumitan pikiran diri sendiri dengan analisis berlebihan yang sebenarnya itu gak terjadi. Ternyata itu bikin capek ya, terlalu sering mengulang-ulang kejadian masa lalu, nyalahin diri sendiri atau mencari kenapa gitu, gak berhenti-henti, dan akhirnya makin memperdalam luka kita. Alih-alih dapat solusi, pikiran justru terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang sulit dihentikan. Jadi untuk Anda yang sedang dalam proses menemukan makna healing untuk menyembuhkan luka batin, semoga lekas pulih, semoga menemukan esensi dari healing itu dan kembali dalam keadaan yang lebih kuat.

0: ini, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, sudah pukul 12 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Ini waktu yang bisa kita manfaatkan dulu untuk istirahat, untuk rileks sejenak. Mungkin untuk Anda yang tidak bawa bekal makan, silahkan ya, mau pesan online atau mau sekalian keluar. Tapi kalau misalnya Anda mau makan di luar, harus hati-hati nih, kayaknya udah mulai mendung untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Sepertinya akan turun hujan, walaupun katanya mendung gak selalu akan hujan. Tapi kan bisa jadi pertanda gitu ya. Ya, apapun itu rencana Anda dengan mau pesan online atau cari langsung makannya, yang penting jangan tinggalkan makan siang Anda ya. Nah, tentunya kalau misalnya pengen rileks juga gitu, biasanya kita suka nih ya, agak duduk diatur lebih rileks gitu kan, di tempat duduk Anda gitu, sambil scroll-scroll media sosial. Boleh, tapi ingat waktu pendengar. Jangan sampai keasikan scroll, tak taunya udah lewat berapa lama tuh ya, menit berganti jam gitu. Ya, jadinya ketinggalan deh mau makan siangnya. Kadang-kadang begitu ya, suka enggak sadar sudah konsumsi berlebihan nih dari media sosial. Sebenarnya ini akan sangat berdampak pastinya pada fokus dan produktivitas kita juga. Niat hati sih pengen ya rebahan untuk istirahat dulu, yang penting tetap untuk dijaga, jangan sampai kelewatan waktu ya. Karena memang kebiasaan mengonsumsi konten digital secara berlebihan ini ternyata juga bisa mempengaruhi kondisi emosional ya, sehingga juga memang menurunkan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebuah wadah pegiat gaya hidup minimalis, Life with Less, ini mengingatkan ada salah satu tanda overdosis konten digital, yaitu adalah perubahan suasana hati yang bergantung sama konten yang dilihat di media sosial. Tadinya kayak gak ada masalah nih hidup gitu kan, dan gak ada juga sih sebenarnya hal yang bikin kayaknya bad mood gitu. Tapi kok abis dari konsumsi media digital, media sosial, kok malah jadi berubah? Jadi kayaknya makin emosi nih. Mungkin kontennya yang lagi dibahas itu tentang hal-hal yang bikin emosi gitu kan ya. Nah, perubahan suasana hati yang bergantung sama konten ini sebenarnya jadi salah satu tanda Anda sudah overdosis konten digital. Nah, kondisi ini juga memang mempengaruhi rasa cemas, rasa tidak percaya diri. Ada juga yang kayak kita terlalu membanding-bandingkan dengan postingan orang lain, padahal yang diposting juga pastinya dipilih dong yang ingin dilihat oleh orang banyak ya. Kondisi tersebut muncul karena kita terlalu banyak menerima informasi dan sulit memfilter konten yang dikonsumsi. Selain itu, kebiasaan scrolling berkepanjangan juga mengganggu produktivitas. Aktivitasnya ini sendiri ya, awalnya mau cari referensi dulu deh di internet, nyari referensi mau makan apa siang ini, tahu-taunya ke distract, buka yang lain gitu kan, membaca postingan orang lain. Akhirnya belum sempat pesan makan, udah keduluan jam masuk. Makanya dari sekarang jangan sampai ke distract karena scroll berlebihan, dan yuk kita lebih mindful lagi dalam menggunakan media sosial.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
1: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berdengar masih bersama Dian Octavia, kali ini menemani Anda di Lampung siang ini ya. Masih dengan tentunya menghadirkan lagu-lagu yang enak untuk kita dengarkan dan juga menemani Anda di waktu siang ini yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat dulu ya. Kadang-kadang nih waktunya memang berjalan begitu cepat ya. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk ke Anda santap siangnya, tau-taunya udah mulai kegiatan lagi, udah mulai lagi untuk kejar yang namanya kejar setoran kerjaan gitu ya, atau yang lainnya deh. Yang penting isi dulu untuk asupan makanan Anda supaya siap lagi menghadapi nantinya mau ngapain aja gitu, karena memang harinya masih berjalan gitu ya. Nah, kalau Anda lagi makan di luar ya, biasanya kita pakai sekarang itu non tunai, atau Anda juga pengen pesen online ya, sepertinya tuh sangat dibantu banget ya dengan keuangan digital saat ini. Tapi yang pasti harus bijak, jangan sampai saat Anda memakai keuangan digital

malah rentan pada penipuan. Bener banget. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lewat program edukasi keuangannya, yaitu Sikapi Uangmu di Instagram @sikapiuangmu, mengingatkan pentingnya menerapkan transaksi digital yang aman. Karena memang sekarang itu makin banyak ya hal yang dimudahkan gitu kan, terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk pembayaran, tetapi juga ada ancaman kejahatan cyber yang juga harus diantisipasi. Karena itu masyarakat dihimbau menggunakan produk dan layanan keuangan yang sudah berizin dan diawasi. Pengguna juga diminta menghindari layanan yang menawarkan keuntungan berlebihan tanpa penjelasan yang jelas. Nah, ada nih namanya perlindungan data pribadi, dari nomor identitas, PIN, kata sandi, sampai kode OTP yang jangan sampai dibagikan kepada siapapun dengan alasan apapun. OJK juga mendorong masyarakat memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia. Ada autentifikasi dua faktor, ada PIN yang kuat, kemudian fitur biometrik untuk meningkatkan keamanan akun digital Anda. Kemudian juga kita dihimbau lebih sering mengecek ulang nama penerima, nomor tujuan dan nominal transaksi sebelum menyelesaikan pembayaran untuk menghindari kesalahan maupun tindakan penipuan. Bukan cuma itu pendengar, kewaspadaan terhadap modus penipuan digital juga perlu ditingkatkan, karena pengguna diminta tidak sembarangan mengklik tautan. Karena ada gitu kan ya, oh ya silahkan langsung klik tautan ini, tatonya instruksinya bukan yang itu gitu, malah diarahkan kepada permintaan data pribadi. Nah, penggunaan perangkat dan jaringan internet yang aman juga perlu diperhatikan, karena transaksi keuangan baiknya dilakukan menggunakan perangkat pribadi dan jaringan terpercaya, serta menghindari penggunaan wifi publik. Kenapa? Karena ini menjadi langkah pencegahan yang memang harus dilakukan kalau ditemukan transaksi mencurigakan. Pengguna juga diminta segera melapor ke layanan pengaduan resmi. OJK menegaskan literasi keuangan digital jadi kunci supaya kita bisa tetap menikmati manfaat teknologi secara aman dan juga bijak.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena Indonesia itu terkenal dengan tepo sliro. Misalkan ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpapar di bajunya.
2: Level terendah se-Indonesia merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara BPD provinsi dengan pemerintah pusat tentunya.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung melakukan memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
3: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban,
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak, mulai dari keluar masuknya hewan ternak hingga pengawasan terhadap lapak pedagang hewan kurban yang biasanya ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi, mengungkapkan pengawasan kesehatan hewan ternak dan hewan kurban tersebut akan dilakukan bersama leading sektor terkait.
3: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban tahun ini, kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu saja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Tentu saja ini menjadi perlu adanya peningkatan kewaspadaan dari kami, ya, termasuk petugas-petugas teknis di lapangan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Informasi Veteriner Balai Veteriner Lampung Tri Guntoro menyatakan, meski pada awal tahun 2026 ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Hal tersebut karena menurutnya bibit virus penyakit di dalam kandang masih dapat berpotensi menjadi pemicu munculnya kembali penyakit pada hewan ternak.
1: Karena Indonesia itu terkenal dengan tepo sliro. Misalkan ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpapar di bajunya, di bagian daripada yang menjenguk itu tadi, kemudian pulanglah ke ternaknya. Ternaknya kemudian terkontaminasi dan kemudian virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, kemudian virus memperbanyak diri pada sel epitel di daerah nasofaring, virus kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandulanya dan akhirnya mengakibatkan luka-luka. Itu poin pentingnya, harus diperhatikan ada aerosol. Ini luar biasa, di kandang itu bisa sampai 300-an hari itu bertahannya.
4: Di sisi lain, Tri Guntoro mengatakan untuk mengantisipasi berbagai virus yang dapat menyerang hewan ternak sehingga berkembang menjadi wabah, maka langkah vaksinasi harus tetap dilakukan secara intens oleh jajaran pemerintah. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% dan menjadi yang terendah di Indonesia. Analis Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain inflasi tahunan, Lampung juga mengalami inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,55%. Sementara secara kumulatif, inflasi Lampung dari Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 1,04%.
6: Prestasi ini, ya ini keberhasilan ya menurut saya, karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID provinsi dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perum Bulog, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat.
5: Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mengubah sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Perubahan ini menandai babak baru dalam sistem seleksi pendidikan yang lebih adil, objektif dan berkualitas dengan menghapus dominasi faktor jarak pada jalur domisili. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
7: Ada perubahan yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau di 35 sekolah,
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan, SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan segera dibuka. Menurut Thomas, ada dua jalur yang akan dibuka dalam SPMB, yakni jalur sekolah unggulan dan sekolah reguler. Thomas menjelaskan, pendaftaran SMA unggulan akan dibuka pada 2 sampai dengan 5 Juni 2026 dan SMA reguler serta SMK dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026 mendatang. Dia memastikan ada perubahan dalam pola seleksi jika dibandingkan tahun lalu. Selain jalur prestasi, mekanisme penerimaan siswa jalur domisili juga akan melalui tahapan seleksi dan tes melalui CAT, sehingga jalur domisili tidak lagi berbasis jarak namun tetap mempertimbangkan kemampuan akademik siswa agar kualitas tetap terjaga tanpa mengabaikan pemerataan akses.
7: SPMB kita akan kita buka ya, ada dua jalur memang, jalur yang diperuntukkan untuk sekolah unggul, kemudian jalur yang diperuntukkan untuk sekolah reguler. Khusus 35 sekolah unggul di Provinsi Lampung akan kita mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni 2026. Untuk yang reguler itu akan kita mulai 15 sampai 19 Juni 2026. Ada perubahan yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau di 35 sekolah unggul tahun kemarin itu kan yang dites pakai CAT, yang real time nilainya langsung keluar itu kan hanya jalur prestasi. Nah, di tahun ini kita akan coba tes juga yang jalur domisili. Maka yang jalur prestasi itu banyak syarat yang harus mereka penuhi ketika memang mereka ingin ikut jalur prestasi. Pertama adalah nilai rapot, kemudian TKA, kemudian prestasi non akademik, dan penentu terakhir adalah tes CAT. Nah, domisili itu juga demikian. Mereka itu hanya syarat untuk mendaftar ketika memang dia masuk domisili sekolah yang mereka tuju gitu loh. Tetapi penentu tesnya adalah nilai dan tes gitu loh, sebagai alat ukur atau nilai yang akan dihitung ketika mereka ingin lolos melalui jalur domisili.
8: Thomas Amiriko menambahkan, kebijakan baru itu dirancang untuk menjawab polemik lama sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Sebab sistem lama kerap memicu ketidakpuasan karena menjadikan kedekatan lokasi sebagai faktor utama. Perubahan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Lampung tentang petunjuk teknis SPMB 2026-2027 yang menegaskan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Thomas kembali memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan bebas biaya, berbasis sistem, serta bisa dipantau oleh masyarakat. Dengan reformasi ini, Pemprov Lampung berharap SPMB 2026-2027 menjadi tonggak sistem penerimaan siswa yang lebih adil, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat semakin banyak warga yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja penuh pada Februari 2026. Tren tersebut menjadi sinyal positif terhadap perkembangan lapangan kerja di Provinsi Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
9: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution menyampaikan persentase pekerja penuh waktu meningkat dari 56,97% menjadi 59,93%. Pekerja penuh waktu merupakan penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran mengalami penurunan. Di sisi lain, pekerja paruh waktu tercatat mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. BPS juga mencatat dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 71 orang telah aktif dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Lampung masih cukup tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95%. Proporsi pekerja formal juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 31,09%. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswana Sution mengatakan, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Lampung.
10: Di mana tren pekerja penuh terlihat ada peningkatan, Bapak-Ibu sekalian, di grafik yang kiri bawah. Terlihat ada peningkatan di tahun 2025 sebanyak 56,97%, meningkat menjadi 99,93% untuk penduduk yang bekerja penuh. Artinya bekerja selama seminggu minimal 35 jam. Kemudian untuk setengah pengangguran, ini terjadi penurunan Bapak-Ibu sekalian. Sebaliknya juga untuk pekerja paruh waktu sedikit terjadi peningkatan dari 31,18% menjadi 31,45%. Kita coba bacakan ringkasan berkaitan dengan beberapa indikator terkait dengan ketenaga kerjaan. Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, Bapak-Ibu sekalian, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar tenaga kerja.
9: Ahmad Riswan menjelaskan, tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung yakni pertanian, perdagangan, dan industri. Kondisi tersebut menunjukkan sektor-sektor tersebut masih menjadi penopang utama ketenaga kerjaan daerah. Data ketenaga kerjaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja di Lampung. Dengan tren peningkatan pekerja penuh waktu, diharapkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung terus membaik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenag Kuai Kanan memperkuat kerukunan umat beragama melalui kolaborasi intensif antara penyuluh agama dan seluruh pemuka lintas keyakinan. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas daerah dan menjadikan toleransi sebagai fondasi utama pembangunan di setiap desa. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Kementerian Agama Kabupaten Kuai Kanan terus mendorong peran aktif penyuluh agama dan menjaga kerukunan umat beragama. Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi intensif bersama para pemuka agama di seluruh wilayah Kabupaten Kuai Kanan. Kepala Kemenag Kuai Kanan, Masir Ibrahim kepada RRI mengatakan, kerukunan umat beragama menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Menurutnya, harmoni sosial menjadi syarat penting terciptanya stabilitas daerah. Dirinya menjelaskan, sosialisasi dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat lintas agama. Pendekatan ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya saling menghargai perbedaan keyakinan. Ia menambahkan, seluruh aparatur sipil negara Kemenag juga terlibat dalam kegiatan kerukunan umat beragama. Peran itu diperkuat dengan keberadaan penyuluh agama di setiap kecamatan hingga desa.
12: Kita selalu melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi kepada semua pemuka agama, ya. Bukan hanya di agama Islam saja, tetapi di semua agama kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi, kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi. Jadi, selain itu juga semua ASN kita ikut terlibat dalam kegiatan kerukunan umat beragama, karena di setiap kecamatan, setiap desa itu ada penyuluh agama kita yang terus memantau bagaimana jalannya kerukunan antar umat beragama.
11: Lebih lanjutnya, Kemenag Kuai Kanan turut melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi. Sinergi dibangun bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, serta forum kerukunan umat beragama. Menurutnya, penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog antar umat beragama. Mereka juga menjadi motor penggerak penerapan nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai langkah tersebut, dirinya berharap Kuai Kanan tetap menjadi contoh daerah yang harmonis. Ia menilai toleransi harus terus dirawat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK dan pemeriksaan langsung ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kota Metro. Langkah diambil untuk menjamin standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta memetakan kendala yang ada di lapangan. Berikut laporan Palastasi Tepu selengkapnya.
13: Melalui ya sarana media sosial.
14: Pemerintah Kota Metro melakukan inspeksi atau SIDAK dan pemeriksaan langsung ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah Kota Metro. Langkah diambil untuk menjamin standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta memetakan kendala yang ada di lapangan. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso mengatakan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis tanpa hambatan birokrasi. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, pemerintah Kota Metro akan melakukan pemetaan penyeluruh terhadap kualitas layanan di seluruh puskesmas. Pemetaan mencakup ketersediaan obat-obat, fasilitas ruang tunggu, hingga profesionalisme tenaga medis dalam melayani pasien.
13: Memastikan supaya layani dengan baik. Biasanya Puskesmas Banjarsari ini memberikan pelayanan kepada para pasiennya dengan baik. Nah gitu loh, tapi kalau misalkan dan sudah dilayani dengan baik, ya sudah, nanti ditingkatkan kembali. Melalui ya sarana media sosial, itu kita tidak perlu mengada-ada, tapi kita butuh menyampaikan yang objektif. Nah itu.
14: Dirinya menambahkan selain mengevaluasi kinerja staf, dalam kunjungan pemerintah Kota Metro juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak di tiap unit seperti pemeliharaan alat kesehatan dan kenyamanan fasilitas penunjang. Dirinya berharap seluruh puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan dapat menjadi garda terdepan yang responsif terhadap keluhan masyarakat baik dalam program deteksi dini penyakit maupun pengobatan rutin. Data dari pemetaan nantinya akan menjadi dasar kebijakan anggaran kesehatan di periode mendatang guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Orang tua murid di Waikanan berharap program makan bergizi gratis atau MBG, menu yang diberikan lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
15: Kalau bisa menunya itu bervariasi gitu setiap harinya, jangan kalau
16: program makan bergizi gratis MBG yang digulirkan pemerintah mendapat sambutan hangat dari kalangan wali murid di Kabupaten Waikanan. Wali murid asal Belambangan Umpu yang berharap satuan pelaksana pemenuhan gizi atau SPPG dapat lebih kreatif dalam menyusun daftar menu agar anak-anak tidak merasa bosan.
17: Saya Ibu Sri dari Sriwijaya. Untuk program MBG ini Pak ya, jadi kalau saya sih berharapnya anak saya ini dapatnya makanannya ya bervariasi, karena kalau menurut kata anak saya itu menunya itu aja Pak, bosan Pak.
18: Saya Rudi dari Airingke, Kecamatan Rebang Tangkas. Ya kalau soal menu MBG itu, kalau bisa tuh berubah, jangan yang itu-itu aja, bosen. Anak-anak itu seneng yaitu kalau menunya itu berubah. Nah itu harapan saya, itu harapan masyarakat itu begitu Pak.
19: Menanggapi masukan tersebut, Kepala SPPG Taman Asri Kecamatan Baradatu Husnul Mapahir menegaskan bahwa seluruh menu yang disajikan saat ini telah melewati proses penyusunan yang ketat berdasarkan rekomendasi ahli gizi. Husnul menjelaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan standar kesehatan. Ia menjamin bahwa setiap porsi makanan telah memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Ia merinci bahwa menu yang diberikan saat ini mencakup berbagai komponen penting seperti telur, roti, buah-buahan, hingga kurma. Kendati demikian, Husnul mengapresiasi masukan dari para wali murid mengenai varian makanan.
20: Kita kan sudah memang sudah ada isinya. Boleh dikonfrontasi lah, atau dilihat. Kita kan terbuka-terbuka terus. Di-upload melalui media, melalui medsos. Ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya bagus-bagus aja. Kayak hari ini kan tuh ada telur, ada roti, ada kurma, ada buah-buahan.
19: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 untuk memberikan makanan sehat kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mengatasi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat memperkuat ekonomi lokal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
2: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
21: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026 sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
23: Lintas Lampung Olahraga.
0: Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses bangkit dan menundukkan Madura United dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Kemenangan tersebut membawa tim asuhan Paul Monster mengoleksi 50 poin sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim setelah hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
24: Bhayangkara Presisi Lampung FC meraih kemenangan penting usai mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 dalam lanjutan pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia di Stadion Sumpah Pemuda PKR WH5 Bandar Lampung. Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Muster, mengatakan pertandingan berlangsung sulit karena Madura United sedang berjuang keluar dari papan bawah klasemen. Ia mengaku kecewa dengan permainan tim pada babak pertama. Namun perubahan strategi saat jeda membuat tim mampu bangkit pada babak kedua. Muster menyebut kemenangan tersebut menjadi modal positif untuk memperbaiki mentalitas tim setelah beberapa laga sebelumnya tidak sesuai harapan.
25: This was a tough game, you know, Madura.
26: Tentu saja ini merupakan laga yang sangat berat, laga yang sangat keras, dan Madura kami tahu berjuang untuk tetap ada di Liga 1. Mereka tentu melakukan perlawanan yang sangat susah, tapi saya rasa malam ini adalah tentang kita sebagai sebuah tim. Saya cukup kecewa di babak pertama ketika kami kebobolan dan ketinggalan, namun setelah turun minum kami berbicara sedikit tentang taktik, tentang situasi kami lapangan, dan bersyukur kami bisa melakukan comeback menahan 3-1 dan meraih poin, sudah meraih 50 poin di liga sejauh ini, dan sehingga itu bagus untuk mental kami dan untuk
25: to win this game. So that was the positive. We kept pushing. We don't drop.
24: Sementara itu, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC Wahyu Soboseto mengatakan kemenangan ini menjadi penting membawa tim kembali ke jalur kemenangan dan menjaga persaingan di papan klasemen Liga 1. Tambahan 3 poin membuat Bayangkara Presisi Lampung FC kini mengkoleksi 50 poin dan mulai fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya menghadapi Bali United. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, baru saja kita update informasi Anda tentunya dengan mendengarkan Warta Berita Daerah Lampung Siang. Setelah ini, jangan kemana-mana karena pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia Berjaringan yang pada hari ini akan menghadirkan musisi Mario Kacang sebagai narasumbernya dan akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus sebagai hostnya. Tentunya tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama dengan host Ihsan Tarore dan Dede Firdaus dan menghadirkan narasumber musisi Mario Kacang. Dan tentunya juga acara ini akan berlangsung sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Nah, kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siar-siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih, semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1, album 2, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang
3: Albert.
1: Iya. Bang Albert mau tanya apa?
3: Yang semuanya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang udah repot.
3: Iya, terus? Ada 3 Tyre, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya,
3: oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: bebaskan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bang Jalan lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap enggak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa. Nggak bisa.
2: Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik Betul. Essentials. Mm-hmm. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan, nongkrong. Terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Amin. Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Bang
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul. Ya.
2: Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti 100% Indonesia Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta. Sekarang kita kembali lagi di Pro 1 RRI Bandar Lampung, tentunya untuk mengikuti Lampung sore ini.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: dengan WhatsApp Pandawa di 0818-1652-kali. Kami siap melayani.
1: Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
2: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
3: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
2: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
3: Lah, emang apa?
2: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
3: Serius? Gratis?
2: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
3: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
4: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Warta Belajar Sumba selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Taufan Libero. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengajak masyarakat terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengantisipasi hantavirus. Berikut laporan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Baik pendengar, dari Bengkulu dapat kami laporkan, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin membersihkan lingkungan dan pekarangan rumah guna mengantisipasi penyebaran penyakit hantavirus yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Virus tersebut dibawa dan disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yakni penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Ia menegaskan pihaknya juga telah menghimbau seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi menjadi sarang tikus.
2: Pada seluruh paskes kita berharap mereka mewaspadai, terutama di daerah-daerah kantong, kalau kami bilang itu kumis, kumuh dan miskin, itu di mana kan banyak tikus, banyak apa-apa penularan untuk penyakit tersebut itu dari kotoran tikus, baik air seninya maupun tinjanya. Jadi tetap pada seluruh paskes identifikasi masalah sesuai dengan apa yang ada di tempat mereka masing-masing dalam arti.
1: Lili menambahkan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk rutin membersihkan rumah dan pekarangan, menutup akses masuknya tikus ke dalam rumah, serta menjaga kebersihan makanan dan tempat penyimpanan sampah agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Demikian Yan Berlian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut ragam komentar warga Palembang untuk mengantisipasi dan penanganan bahaya hantavirus. Selengkapnya laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Assalamualaikum. Hanta adalah virus yang ditularkan oleh tikus ke manusia. Bisa melalui urin atau debu yang terkontaminasi. Kita harus bersih-bersih, misalnya bersih lingkungan, bersih rumah, simpan makanan di dalam wadah yang tertutup. Hati-hati dalam membersihkan kotoran tikus, jangan langsung kena tangan, harus menggunakan alas tangan atau sarung tangan. Dan selalu menggunakan masker dalam kita melakukan pembersihan-pembersihan.
2: Perilaku hidup sehat dan bersih harus terus dilakukan, karena virus yang disebabkan oleh hewan ini sangat berbahaya. Jadi, kalau ada barang bekas atau sampah, jangan ditumpuk ya.
3: Yang namanya virus pasti menakutkan, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan membersihkan lingkungan sekitar.
0: Dan pendengar dari RRI Palembang, kita menuju RRI Belitung.

0: Berikut wawancara RRI SP Belitung terkait antisipasi dan penanganan bahaya hantavirus di Kabupaten Belitung Timur. Selengkapnya disampaikan Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Pendengar, belakangan masyarakat mulai diingatkan untuk lebih waspada terhadap penyebaran hantavirus, yakni penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski hingga saat ini di Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus, Dinas Kesehatan setempat terus meningkatkan edukasi dan pengawasan sebagai langkah antisipasi sejak dini. Lalu seperti apa potensi penyebaran, gejala, hingga langkah pencegahannya? Berikut perbincangan kami bersama pihak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Selamat siang, Bapak. Belakangan masyarakat mulai mendengar tentang virus hanta nih. Sebenarnya apa itu virus hanta dan juga bagaimana penularan virus tersebut?
2: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus. Nah, jadi penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan tikus. Nah, jadi kalau kita daerah sekitar rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih. Jangan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penularnya.
1: Apakah di Belitung Timur terdapat potensi ataupun kondisi lingkungan yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran hantavirus tersebut?
2: Sampai saat ini kita Belitung Timur bahkan sebabel, alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ini virus hanta ini.
1: Okay. Gejala apa saja yang perlu dikenali masyarakat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat?
2: Kalau untuk gejalanya, gejala awal itu biasanya kita terasa pegal-pegal atau ngilu-ngilu, terutama di daerah punggung atau daerah betis. Nah, kemudian dalam waktu agak lama itu baru dia mengarah ke gejala pernapasan. Jadi setelah lebih kurang 6-8 minggu biasanya baru akan muncul gejala pernapasan. Tapi ya, kalau awal-awalnya lebih ke ngilu-ngilu kayak demam biasa aja.
1: Dan mungkin bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Belitung Timur terhadap potensi penyebaran hantavirus di wilayah Belitung Timur ini?
2: Kalau untuk saat ini kita mungkin dari Dinkes kita lagi coba bikin flyer untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga dari tim surveillance kita meningkatkan kewaspadaan terhadap surveillance kasusnya. Jadi kalau memang ada penderita dengan gejala yang merupai mengarah ke hantavirus, kemudian juga memang dia mungkin pernah melakukan perjalanan keluar daerah, atau sebaiknya cepat melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian nanti teman-teman puskesmas bisa menindaklanjutinya.
1: Dan terakhir, apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran hantavirus?
2: Pesannya yang pertama, kita jangan panik dulu. Karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular, tapi proses penularannya tidak segampang proses penularan kayak COVID dulu, gitu kan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kalau memang ada gejala yang mengarah, segera lapor ke petugas atau berobat ke puskesmas. Nah, kemudian kalau memang untuk bersih-bersih, kalau kita sudah terjadi ada isu-isu atau kasus berjangkitnya hantavirus itu, dominan itu penularannya adalah melalui kencing dan juga nah, jadi sedapat mungkin pada saat membersihkannya jangan langsung disapu, tapi coba kita semprot dengan desinfektan. Hindari kontak langsung dengan tangan, jadi gunakan sarung tangan. Kemudian untuk makanan-makanan juga selalu tutup. Makanan yang pernah digigit atau bersentuhan dengan tikus itu juga bisa menjadi media penularnya.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Jambi.

0: Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diproyeksikan Bank Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,43 hingga 5,23%. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 berada di kisaran 4,43% hingga 5,23%. Proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan yang moderat dengan ditopang oleh ketahanan permintaan domestik dan aktivitas sektor berbasis komoditas. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi Teddy Arif Budiman beberapa waktu lalu mengatakan, sejumlah faktor diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat berpotensi meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan di Jambi. Selain itu, program biodiesel 2026 yang akan dijalankan pemerintah diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO sehingga menjadi penopang pertumbuhan rantai nilai industri sawit. Ia menambahkan program MPG dan pengembangan koperasi Merah Putih juga diprediksi menjadi faktor pendorong sektor perdagangan besar dan komponen belanja pemerintah daerah.
2: Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2026 kami memperkirakan akan berada di rentang 4,43% sampai dengan 5,23%. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang moderat yang didorong oleh ketahanan permintaan domestik dan kinerja aktivitas sektor yang berbasis komoditas. Beberapa aspek pendorongnya antara lain yaitu adanya jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.
1: Meski demikian, BI Jambi mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% yang berpotensi menekan daya saing ekspor dan harga di tingkat hulu. Selain itu, pengetatan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB batubara serta anomali iklim juga dinilai dapat mengganggu produktivitas hortikultura dan komoditas unggulan daerah. BI Jambi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan jalur transportasi menuju pelabuhan ekspor-impor dan integrasi dengan koridor Trans-Sumatra dinilai penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi komoditas utama. Teddy mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di Provinsi Jambi. Tati Uja melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik. Tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% dan menjadi yang terendah di Indonesia. Analis Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain inflasi tahunan, Lampung juga mengalami inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,55%. Sementara secara kumulatif, inflasi Lampung dari Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 1,04%.
2: Prestasi ini, ya ini keberhasilan ya menurut saya karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID Provinsi dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perumbulok, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabupaten Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Berikut laporan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Melodi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan sekedar destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga Rawa Bento.
2: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang, berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
1: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat, yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pengembangan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur luncurkan program beasiswa bagi tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan. Bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah lakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
2: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolahnya lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kaur.
3: Artinya beasiswa ini ada dua macam, kategori tahfiz kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu gitu. Kalau nanti semuanya yang kita existnya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambungi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
1: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita beralih ke RRI Y Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
2: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026 sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Taufan Liber mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan sekian Warta Belajar Sumba, produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2020.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
3: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4000.

0: 38.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayones dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Pendengar How Deep Is Your Love dari Miliki Portrait, ya masih menemani Anda semua di sore hari ini bareng sama Prosatu Radio Bandar Lampung. Nah, ada punya informasi dulu nih pendengar, sebelum kita dengerin lagi lagu-lagu yang enak untuk kita dengerin di sore hari ini ya. Ini dari hal yang disayangkan sekali karena ada 5 oknum ya yang ada di Rutan Kota Bumi ini nih, yang juga menjadi salah satu kaki tangan dari love scamming yang kemarin juga sempat diungkap gitu ya. Jadi ceritanya nih pendengar, sindikat penipuan berbasis asmara atau love scamming ini dikendalikan dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi ini akhirnya terbongkar. Sindikat ini terbongkar oleh Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Lampung bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemeninpas. Total ada 137 warga binaan menjadi tersangka. Selain itu ada beberapa orang pegawai rutan Kota Bumi juga yang diduga terlibat dan membantu kerja sindikat penipuan ini. Dan 5 pegawai tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintahan atau APIP Kemeninpas. Dan kalau misalnya pemeriksaannya dari APIP ini sudah selesai, baru nanti akan dilimpahkan kepada Polda Lampung dan kemudian memastikan apakah para pegawai ini menjadi tersangka atau tidak setelah hasil pemeriksaan rampung ini. Selanjutnya Polda Lampung masih melakukan pengembangan terhadap perkara dan jika ada keterlibatan dari lapas lain maka akan ditindak tegas. Dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat, ada dugaan para scammer dari Rutan Kota Bumi ini memiliki jaringan pada lapas atau juga rutan-rutan yang lainnya. Kemudian saat ini 137 warga binaan tersebut terkena pidana lainnya, yaitu penipuan atau juga love scamming, dan kemudian akan mendekam pada sel khusus untuk pengawasan secara ketat. Kemudian juga Agus meminta Polda Lampung untuk mendekam, maksud kami mendalami perkara ini, termasuk dari mana ratusan ponsel tersebut mereka dapatkan, kemudian juga bisa beredar di dalam lapas itu seperti apa ceritanya, karena memang seluruh Indonesia sudah dibuatkan wartel khusus untuk narapidana yang ingin melakukan komunikasi dengan keluarga seperti itu ya. Dan sebenarnya juga pada dasarnya para warga binaan ini tidak diperbolehkan untuk membawa handphone di dalam lapas.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama untuk nada-nada Islami yang nanti juga akan mengantarkan kita mendengarkan pengajian Al-Quran serta azan maghrib yang hari ini akan berkumandang di pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: didengerin.
1: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 360.

tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum berubah juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Mau ngedate tapi takut telat karena macet? Atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun? Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volume Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, yang sudah dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju tanah air, di mana hari ini Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa itu sudah matang. Saya yang menunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini dengan 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Baca di jalan, malam habis-habis udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyih ya kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, petik kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara.

0: adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
2: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20.
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Paskan lah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-Lig selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.

0: Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1x24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Hai Jo. Ada apa? Kok kamu bengong aja?
1: Aku lagi bingung nih, Cit.
0: Ada apa lagi sih?
1: Ibuku sakit di kampung, Cit.
0: Ya Allah, sakit apa, Jo?
1: Kata adikku dari kemarin, gak mau makan.
0: Sudah dibawa ke dokter belum?
1: Katanya sih sudah. Terus dikasih obat juga, tapi tetap saja lah ibu tidak mau makan.
0: Wah, mungkin ibumu kangen barangkali sama kamu.
1: Ya, sepertinya begitu deh, Cit. Tapi gimana ya? Apa saya bisa ngambil cuti kerja apa enggak ya?
0: Cobalah, Jo. Siapa tahu bisa.
1: Tapi kan Citra, saya ini kan masih baru di sini. Belum juga setahun lah kerja.
0: Ya, coba saja lah, Jo. Sebentar, kamu menghadap sama Bu Yani, oke?
1: Aduh, Citra. Saya disuruh menghadap si Yani. Menghadapi perempuan cerewet itu sepertinya saya nggak sanggup lah, Cit.
0: Loh, kenapa? Sudahlah, Jo. Untuk sementara, kamu ngalah dulu. Bu Yani itu baik loh.
1: Aduh, Citra. Kalau dia baik, harusnya dia tidak ngomel sama saya setiap hari. Ada-ada saja kesalahan yang dia sebut. Yang kurang rapi lah, kurang ganteng lah, kurang inilah. Padahal aku ini kurang apa gimana coba?
0: Walah, mungkin karena kamu terlalu cakep, Jo. Akhirnya Bu Yani suka salting kalau lihat kamu.
1: Kamu ini Citra. Ada-ada saja. Oh, atau mungkin karena dia belum punya pacar kali ya. Sampai suka ngomel tiap hari kayak gitu.
0: Nah, bisa jadi tuh. Coba nanti kamu tanyain ya.
1: Ah, dasar kamu Citra. Mau aku dipecat ya?
0: Enggak lah.
1: Ah, sudah. Aku kerja dulu ya. Sebentar, kalau udah beres semua baru aku ke ruangannya.
0: Iya, jangan lupa sebelum ke ruangannya kamu harus rapi dulu biar nanti Bu Yani tambah naksir kamu.
2: Awas kamu ya.

0: Pokoknya ibu tidak mau makan.
1: Loh, jangan begitu dong, Bu. Nanti ibu bisa sakit.
0: Ibu tidak sakit, Nak. Ibu hanya ingin jumpa dengan kakakmu.
1: Tapi kan Kak Jody masih kerja, Bu, dan belum bisa pulang kampung.
0: Sudah hampir setahun ini kakakmu kerja. Masa pulang saja tidak boleh? Selama ini hanya bisa video call saja. Ibu maunya ketemu langsung dengan kakakmu, Nak.
1: Iya, Bu. Nanti coba Rudy tanyakan lagi ya.
0: Ibu khawatir dengan kakakmu itu, Rut. Apakah dia sudah makan atau belum di sana? Enggak ada yang urus.
1: Ya Allah, Ibu. Jangan khawatir berlebihan begitu dong. Tidak mungkinlah kakak kelaparan, kan dia punya pekerjaan. Kakak sudah bisa menghasilkan uang buat beli makanan, bahkan makanan yang disuka kan. Nah sekarang yang perlu makan itu ibu. Ayolah Bu, makan biar hanya sedikit.
0: Iya. Yang penting dalam waktu dekat ibu harus jumpa sama kakakmu ya.
1: Iya Bu.

0: Gak ada. Bahkan aku gak tahu siapa aja yang
1: yeah, mengatakan.
2: Kalian kalau lagi kerja yang serius dong. Jangan suka ngegosip. Ini bukan kafe, ini kantor. Paham? Ih, so cantik banget sih dia itu.
3: Bukannya kamu bilang Ibu Yani itu baik dan ramah?
2: Gak tahu deh. Mungkin semalam dia kurang tidur kali. Mikirin kamu.
3: Bisa aja kamu. By the way, Bu Yani itu sebenarnya manis juga loh.
2: Apa? Manis dari mana? Jody. Jangan-jangan kamu ini benar-benar udah jatuh cinta ya sama Bu Yani.
3: Kalau iya bang, gak boleh. Kecuali aku suka sama si Bambang, itu yang gak boleh.
2: Katanya kamu mau izin cuti, jadi tidak.
3: Nah, itu yang mau aku omongin Citra. Kemarin aku belum sempat menghadap Ibu Yani.
2: Ya Ella, tunggu apa lagi? Ya sudah sana cepat, mumpung Ibu Yani ada di ruangannya.
3: Iya, doain aku ya.
4: Jody, ngapain kamu di depan pintu?
3: Saya mau menghadap Ibu. Ada yang mau saya bicarakan?
4: Ya sudah, sini masuk.
3: Iya Bu. Begini Bu, rencana saya mau ajukan cuti.
4: Oh ya? Kenapa? Kamu mau nikah ya?
3: Tidak Bu, bukan itu tapi.
4: Hey Jody, kenapa kamu gugup begitu sih? Menikah itu kan kabar baik. Terus?
3: Maksud saya bukan izin cuti untuk menikah Bu, tapi ingin menjenguk ibu saya di kampung.
4: Oh begitu. Kapan rencananya?
3: Kalau bisa secepatnya sih Bu. Kebetulan tugas dan pekerjaan yang Ibu berikan sudah hampir rampung.
4: Baguslah. Pekerjaan minggu ini harus selesai ya. Setelah itu kamu baru boleh cuti.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi jangan lupa ya, setelah menyelesaikan administrasi izin cuti, langsung ke bendahara ya. Ambil bonusmu.
3: Hah? Serius nih Bu?
4: Mau tidak?
3: Iya Bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Permisi Bu, saya kembali ke ruangan dulu. Terima kasih Bu.
4: Sama-sama Jody.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, anak ibu, akhirnya kamu datang juga, nak. Ibu kangen sekali, nak.
0: Maafkan Jody ya, Bu. Hampir setahun ini baru bisa menemui ibu. Ibu sehat-sehat,
2: iya,
0: kan?
2: Iya, nak.
1: Tadinya ibu sakit loh, Kak. Tidak mau makan kalau kakak tidak janji mau datang.
0: Ibu, bukan hanya ibu yang kangen, tapi Jody juga loh, Bu. Oh ya, ini ada oleh-oleh loh buat ibu.
2: Wah, apa ini, nak?
0: Buka aja, Bu.
1: Lah, kok gitu sih, Kak? Masa hanya ibu yang dikasih?
0: Tenang, Dek, tenang. Kamu juga ada kok.
1: Oke, makasih ya, Kak.
2: Memang Rudy ini ya, gak mungkin lah kakakmu tidak memberimu oleh-oleh. Terima kasih ya, nak. Wah, mukena putih ini cantik sekali. Ibu sangat suka.
0: Alhamdulillah, syukurlah, Bu.
2: Kamu pasti lapar kan, nak? Ayo kita makan. Kebetulan ibu masak makanan kesukaan.
0: Wah, pasti nih, ikan pindang. Ayo deh, kita makan.
1: Yuk, Kak.
3: Demikianlah mini drama persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas, dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Joko Nurcahyo Sujari, Kadek Andika, dan Maria Imakulata. Penulis naskah Wo'ode Rina Mustika. Teknik rekaman Zukni Gina. Teknik montase Amal Fajrin. Produser Erlin Tarasendo. Penanggung jawab Kepala RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obreno kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung. Untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Malam hari ini luar biasa sekali pendengar. Jadi malam hari ini Obi akan membahas tentang ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu isu penting yang terus mendapatkan perhatian, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga regenerasi petani yang semakin minim. Di sisi lain, hadirnya generasi muda yang mulai terjun ke dunia pertanian ini membawa harapan baru bagi masa depan pangan Indonesia. Melalui kreativitas, pemanfaatan teknologi, serta semangat inovasi, para petani muda kini tidak hanya berperan sebagai pengelola lahan, tapi juga menjadi penggerak perubahan di sektor pertanian. Dan kehadiran komunitas dan taruna tani ini juga menjadi bukti bahwa bertani bukan lagi dipandang sebagai pekerjaan kuno, melainkan peluang besar terus untuk membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu seperti apa peran petani muda dalam memperkuat ketahanan pangan, tantangan apa saja yang mereka hadapi, dan bagaimana cara menarik lebih banyak generasi muda agar mau terjun ke sektor pertanian? Semua akan kita bahas dalam dialog malam hari ini pendengar, dan sudah terhubung bersama narasumber Obi ada siapa nih sebentar ya. Oke, ini ada Mas Ahmad Yulianto ya, Wakil Ketua Taruna Tani Bina Karya Kampung Sri Tunggal Buai Bahuga Kabupaten Waikanan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini saya manggilnya siapa nih, Mas Ahmad atau Mas Yulianto nih?
1: Mas, biasanya akrab dipanggil Mas Yulianto aja.
0: Oke, Mas Yulianto gimana nih ya, malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah, baik-baik, alhamdulillah saya juga baik. Mas Yulianto ya, kita mau ngobrolin tema kita malam hari ini, petani muda bergerak, ketahanan pangan menguat, benar ya?
1: Siap-siap,
0: benar. Oke, Mas Yulianto mungkin bisa diceritakan dulu nih tentang komunitas atau kegiatan Taruna Tani yang sedang dijalankan, apa aja nih, silakan.
1: Sebelumnya selamat malam untuk semuanya, RRI Pro 1, yang jelas perkenalkan nama saya Ahmad Yulianto. Kalau terkait dengan apa yang kakak sampaikan tadi, yang jelas kami ini pada awalnya bisa dibilang ya sewajarnya lah, pemuda di kampung yang istilahnya kami juga background orang tua juga petani, jadi komunitas ataupun kegiatan kami keseharian yaitu ya bertani Kak. Akan tetapi selama ini kan belum ada wadahnya tuh. Jadi kami berusaha buat wadah atau organisasi itu sehingganya kami bisa ikut serta program pemerintah ataupun ya belajar organisasi lah Kak. Tapi kan lewat tahapan atau tarapan kampung gitu, di bidang pertanian gitu Kak.
0: Oke. Mas Yulianto, tapi sejauh ini apa sih yang menurut Mas Yulianto anak-anak muda itu akhirnya sekarang nih banyak yang tertarik gitu untuk terjun ke dunia pertanian?
1: Seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya petani itu kalau dulu identik dengan orang kampung, teknologi jadul. Jadi mungkin kalau sekarang petani itu sebenarnya dimudahkan dengan adanya teknologi. Jadi kalau zaman dulu kan petani identik apa sih? Bajak sawah ya dengan sapi. Kita harus mencangkul manual. Tapi pada kenyataannya sekarang lebih gampang Kak. Walaupun toh bahasanya petani istilahnya apa ya, kalau orang bilang kerja kasar, tapi ya nggak kasar-kasar amat lah istilahnya. Kalau sekarang kan udah lain zamannya. Dilihat dari alat-alat segala macam udah lain. Jadi ya enjoy aja Kak.
0: Oke. Tapi untuk kondisi regenerasi petani saat ini sejauh Mas Yulianto tahu seperti apa sih Mas?
1: Kalau regenerasi, makanya kami kemarin itu beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2019, kami cetuskan di tanggal 28 Oktober, kami memutuskan buat organisasi tartan ini karena apa ya? Kami ada terus terang, walaupun tau kami background-nya orang kampung, Kak, ada rasa takut awalnya, Kak.
0: Oh gitu ya?
1: Takut kalau sampai generasi petani ini tidak ada yang melanjutkan, karena mungkin bukan hanya di wilayah kami sih, petani itu tetap mindsetnya anak-anak muda ini petani adalah pekerja kasar.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya, ya lambat laun dengan adanya dukungan dari peran serta dari pemerintah lewat PPL segala macam, istilahnya membuka mata kami semua bahwasanya peta ini harus dilanjutkan, Kak.
0: Iya, iya.
1: Bukan ditinggalkan. Gitu, Kak.
0: Oke, oke. Tapi Mas Yuli, kalau boleh tahu nih ya, tantangan yang paling sering dihadapi untuk sekarang nih apa aja sih, Mas?
1: Tantangan. Kalau menurut saya tantangan ini melubah pola pikir, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Satu itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi ya kembali lagi yang saya bilang tadi, banyak toh. Masih banyak kok istilahnya orang-orang yang menganggap petani adalah pekerja kasar. Padahal kalau dilihat dari komunitas ataupun hasil keseharian, apa yang kita makan, kita konsumsikan semuanya awalnya dari petani.
0: Benar.
1: Bukan dari kota, bukan dari mana.
0: Benar, benar.
1: Ya itulah tantangannya itu. Satu itu, kedua mungkin ini, Kak. Teknologi ini memang harus betul-betul mendukung. Dalam artian janganlah terkesan petani ini ya semuanya serba manual. Sekarang kan banyak kita browsing-browsing di YouTube itu kan emang petani-petani di luaran sana itu emang sudah modern semua, Kak.
0: Iya sih, betul.
1: Jadi ya kalau emang kita bandingin dengan teknologi luar, walaupun toh kita jauh-jauh teknologinya, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah banyak masuk ke wilayah kami, Kak, alat-alat modern itu, Kak, yang mempermudah. Udah banyak. Udah banyak.
0: Oke, gitu. Oke, oke. Tapi Mas Yuli, kalau boleh tahu ada nggak sih maksudnya cara-cara dari komunitas gitu kan yang ada di sana supaya menarik minat generasi muda-muda nih supaya mereka ingin terjun gitu ke dunia petani atau bertani gitu?
1: Kalau ngelihat dari komunitas kami tentunya mungkin dari inovasi, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Karena awal, karena awalnya dulu itu di tempat kami itu hanya fokus di padi, Kak. Tapi beberapa tahun ini itu sudah, kalau orang Jawa bilang istilahnya banyak pilihan gitu loh, Kak. Jadi ada yang menanam melon, ada yang menanam sayuran hortikultura, yang di situ tentunya hasilnya bisa melebihi padi. Jadi dari situlah istilahnya apa ya, kalau orang Jawa ngomong biar lebih menarik ataupun bila lebih tertarik itu kalau petani ini hasilnya juga banyak. Karena kebetulan di sepupu saya juga kan ikut di komunitas saya, Kak.
0: Oh iya, iya.
1: Kalau melon, melon itu sekali panen nggak mati 10 sampai 13 ton, Kak. Sekali melonnya itu sekali panen.
0: Luar biasa loh itu.
1: Makanya itu belum ada yang gambas, ada yang terong. Istilahnya kalau padi kan per 3 bulan atau 100 hari baru panen, Kak.
0: Iya, iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau sayur-sayuran itu kan cuma hitungan hari aja udah istilahnya bisa kelihatan hasilnya, Kak. Seperti itu, Kak.
0: Ih, keren, mantap juga tuh ya kalau segitu ya.
1: Iya, makanya.
0: Ini.
1: Ya cuma kendalanya mungkin itu, Kak. Kendalanya kami hanya monoton di apa ya? Istilahnya nanem, jual. Beda dengan kami ngelihat di daerah seperti Raman atau Raman Utara itu kan dekat pinggir jalan, jadi bisa dibuatkan wisata.
0: Oh iya, benar.
1: Kalau di tempat kami kan benar, emang di dusun, Kak. Jadi ya tanam buah jual cuma sebatas itu, istilahnya nggak bisa dikembangkan di apa ya, wisata buah atau apa itu kayak di YouTube.
0: Padahal
1: itu
0: menarik ya, Mas. Belum ya. Jadi ketanya, jadi wisata petik buah gitu ya.
1: Iya.
0: Ih, rame
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, seharusnya bisa tapi ya karena
0: jauh ya.
1: Kami juga jauh, jadi ya tapi alhamdulillah walaupun itu kami sudah bisa merasakan itu semua, Kak. Dilihat hasilnya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin media sosial nih, zaman sekarang kan juga pasti ada teknologi, media sosial juga gitu ya. Nah, apakah media sosial juga turut berpengaruh gitu dalam memperkenalkan dunia pertanian ke anak-anak muda nih, Mas Yuli?
1: Ya, tentunya iya. Tapi selama ini kami cuma apa ya, sebatas di FB.
0: Iya,
1: itu pun
0: iya,
1: gak seberapa karena apa ya, pangsa pasar kami kan tetap jauh dari kota. Jadi kalaupun ini daya tariknya ya nggak seperti yang istilahnya di pinggiran kota. Kalau kami kan di pelosok, Kak. Jadi kalaupun memang kita mau ekspos itu juga, ya kayak nggak ada ngaruhnya. Yang penting kami fokus di ini, hasil panennya maksimal, memaksimalkan hasil panen aja, Kak. Sementara ini baru itu. Biar kami lebih inilah istilahnya gitu. Sebenarnya itu juga berperan penting banget. Tapi ya karena letaknya agak jauh. Kalau dari Bandar Lampung 6 jam, Kak, baru sampai.
0: Baru sampai itu. 6 jam ya? Setengah hari ya. Lumayan juga tuh. Lumayan tuh 6 jam tuh, setengah hari.
1: Kalau di pinggiran metro atau di Lampung Tengah mungkin bisa lah kan, iya, buat wisata itu, tapi ya.
0: Kalau 6 jam mah kalau misalnya pulang pergi lumayan ya. Jadi harus nginep sehari,
1: ya. kalau ada waktu main, Kak.
0: Bah, pasti kalo dong, pasti.
1: Pas panen lah, nanti kita kabar-kabarin.
0: Siap, Mas Irianto. tapi kan sekarang kan cuaca lagi nggak menentu ya, Mas Yulianto. Nggak tahu sih kalau tempat Mas Yulianto, cuman kalau di Bandar Lampung nih, aduh, benar-benar nggak bisa ditebak ini cuaca. Kadang-kadang panas, terus nanti 10 menit hujan. Nah ini bener. Apakah juga menjadi sebuah tantangan gitu untuk para petani yang ada di sana gitu, untuk cuaca yang tidak menentu seperti hari ini atau beberapa bulan belakangan? Silakan, Mas.
1: Iya. Kalau cuaca ini, kalau terkait cuaca dengan tanaman tentunya sangat ini, Kak, sangat-sangat berpengaruh. Karena kalau intensitas hujan itu tinggi, tentunya di situ kan rawan jamur di daun ataupun di buah. Jadi nggak padi, nggak Aldebarura, nggak buah melon itu juga, atau cabai, sangat berpengaruh. Tapi ya pinter-pinter kita lah gimana nyikapi untuk mengatasi masalah itu. Jadi ketika intensitas hujan itu tinggi, tentunya kami juga harus lebih intensif, gimana caranya mantau perkembangan tanaman kita masing-masing itu. Yang jelas biasanya kalau emang ini emang agak lain ini. Dalam artian kemarin kan di awal tahun prediksi BMKG katanya kemarau agak panjang ini,
0: nggak tahunya
1: benar sih. Di padi kebanyakan air, apalagi di buah melon, tapi ya sudah biasa lah, Kak. Dikaliku petani kayak gitu.
0: Iya sih ya. Memang namanya prediksi ya, Mas Yulianto ya. Ya ini memang prediksi. Cuaca padahal dari bulan kemarin loh seharusnya udah masuk apa namanya mulai panas ya, tapi ternyata sampai bulan Mei udah mau masuk minggu kedua, udah masuk minggu kedua malah, tapi belum ada tanda-tanda kayaknya mau panas ya. Oke.
1: Iya, Kak.
0: Tapi apakah ada kolaborasi nih dengan pemerintah setempat atau mungkin sekolah gitu, Mas, untuk inovasi-inovasi di pertanian di sana?
1: Kalau kolaborasi tentunya ya, Kak. Karena cerita awal itu kami terbentuk itu kan tetap dibimbing oleh PPL tuh dari Dinas Pertanian. Jadi kami juga istilahnya apa ya, dari awal itu niat kami jangan sampai nanti ketika kami sudah waktunya turun benar, kami belum siap gitu loh. Makanya kemarin kami itu beberapa orang mutusin, awal itu kan beberapa mutusin, ayo toh si penting Edwi kumpul dulu, ngobrol yang positif, nanti seperti apa. Nah itu dijembatani sama PPL-nya, terus alhamdulillah respon dari Dinas Pertanian juga bagus. Respon itu bukan hanya sebatas lisan, akan tetapi banyak alat-alat atau ada beberapa alat yang diperbantukan di komunitas kami, Kak. Dimulai dari bajak sawah, panen, transplanter, alat buat apa itu, pupuk, pupuk kompos. Jadi alhamdulillah istilahnya gayung bersambut lah antara kami kolaborasinya dijembatani oleh ini PPL-nya. Alhamdulillah, Kak.
0: Oke. Sangat mendukung berarti ya, Mas Yulianto ya.
1: Sangat mendukung, Kak.
0: Oke.
1: Karena emang agak jarang sih istilahnya bendera kelompok komunitas tani ini yang mengatasnamakan anak muda. Rata-rata kan komunitas tiap kampung ada, tapi benderanya bendera ya mohon maaf yang udah berumur.
0: gitu.
1: Kalau makanya kami sebutnya di situ kan tartan, Kak, komunitas kami, Taruna Tani. tartan, okay. Jadi
0: tartan ya.
1: Benderanya bendera anak muda.
0: Iya dong, kan? Iya dong, iya. Biar menarik ya.
1: Biar menarik. Kami ada 20-an orang, Kak, ini dalam satu komunitas itu.
0: Udah lumayan banyak. Dan kalau 20
1: udah
0: tuh.
1: Udah masuk sistem ke ini. Jadi kami pupuk segala macam juga udah masuk hitungan di ini. Di kuota pemerintah udah ada, kami. Oh. Alhamdulillah udah masuk.
0: Iya, ya. Berarti sejauh ini
1: sudah dicukupi.
0: Iya, ya. Berarti sejauh ini memang udah positif ya, Mas Julianto
1: udah
0: ya.
1: Udah positif benar.
0: Okay.
1: Jadi kalaupun nanti yang tua-tua itu udah waktunya istirahat, insya Allah kami juga udah siap.
0: Bener,
1: karena udah
0: bener.
1: Belajar dari awal seperti itu.
0: Ya, biar ada yang menggantikan ya, Mas Julianto ya.
1: Menggantikan.
0: Siap,
1: belajar pelan-pelan intinya.
0: Benar. Oke, mungkin terakhir Mas Julianto, kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi dengerin kita siaran gitu ya, yang mungkin masih ragu gitu dari pemikiran mereka untuk terjun ke dunia pertanian? Silakan.
1: Oh, yang jelas pesan dari saya jangan takut jadi petani, jangan malu jadi petani, itu aja Kak, karena jangan ada mindset setelah kita lulus sekolah ataupun kuliah kita harus kerja. Kalau bisa kita ciptakan pekerjaan itu kita untuk kita sendiri gitu Kak.
0: Oke. Gitu kalau gitu makasih ya Mas Julianto ya, udah bisa ditelepon malam-malam nih, udah bisa diajak ngobrol. Okay. Luar sama, biasa sama, sekali kalau gitu sama. Ya semoga nanti kita bisa ketemu ya Mas Julianto ya.
1: Amin, alhamdulillah, amin. Semoga nanti kalaupun memang kita ada waktu, kita ada buah melon, insya Allah kalau ini bisa lah kami calling.
0: Ya, berkabar ya Mas Julianto ya. Oke, ya. Kalau gitu Mas Julianto. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian obrolan hobi bersama Mas Ahmad Julianto ya, Wakil Ketua Taruna Bina Karya Kampung Sri Tunggal Buai Bahuga Kabupaten Waikanan. Ih, lumayan sekali obrolan malam hari ini ya. Ini udah jelas sih kalau misalnya memang ya, yang anak-anak muda tuh menurut saya sudah banyak sekali yang terjun ke dunia pertanian gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil ya kan, itu melon gak lepas dari berapa belas ton loh. Coba bisa bayangkan Anda kalau misalnya itu dirupiahkan. Wah, luar biasa tuh makanya ya. Jadi mindset kita tentang petani-petani itu adalah pekerjaan kasar, coba deh dipikirin lagi, oke? Okay? Yaudah kalau gitu pendengar, itu dia tadi obrolan Obi, dan nanti Obi Riana akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

98 MHz, 98 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di kesempatan malam hari ini. Obi Dana akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini pasti udah luar biasa lah ya capeknya pasti hari ini, apalagi mungkin di luar sana yang habis kena hujan gitu kan. Karena cuaca hari ini tuh gimana ya bilangnya ya? Agak-agak bikin sebel gitu. Tapi enggak boleh ya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata memang ya seperti itu keadaannya gitu kan. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa lah. Kita nikmati saja, oke. Okay? Kita syukuri semuanya. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu Indonesia di kesempatan malam hari ini, boleh telepon di 0721 269720 atau via WhatsApp monggo ya di 0811 720 909. Coba deh ke Obi angkat satu penelpon di malam hari ini. Halo RRI, selamat malam.
1: Selamat malam, bener banget lagi sebel banget hari ini.
0: Waduh, duh, tuh ya pas ya berarti ya.
1: Cuaca sebel, orang yang anu juga nyebelin.
0: Waduh, susah tuh udah kalau udah kayak gitu tuh, aduh gimana itu ya.
1: Iya, harus diungkapin lewat lagu nih. Apa ya lagu yang agak bikin sebel-sebel sama orang?
0: Sebel sama orang? Apa ya sebel sama orang itu ya, coba sebel gitu ya, sebal, nggak ada sebal.
1: Apa namanya, pergilah kau ya.
0: Nah itu bener, boleh tuh pergilah kau tuh, cocok tuh.
1: Sherina ya?
0: Sherina, boleh, siap.
1: ABG banget nggak sih, wih digi ABG.
0: Kenapa?
1: ABG banget ya.
0: Enggak lah. Enggak. Kalau Serinanya ya kan udah enggak ABG juga, yang nyanyi pun udah enggak ABG.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya betul.
0: Iya makanya Serina aja udah enggak ABG lagi.
1: Iya. Tapi kan yang minta kan udah enggak ABG.
0: Oh, yang minta udah enggak ABG, enggak lah.
1: Biasa sama yang Sari, biasa Inka Christy.
0: Oh, di malam ini pengennya yang lain gitu ya. Ya enggak apa-apa. Nanti diputar, tenang aja ya.
1: Yang Sari Filipina satu.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya satu itu, apa sih judulnya?
0: Yang mana?
1: Ku salah menilai.
0: Oh, salah menilai. Coba nanti saya cari lagunya, salah menilai. Nanti Obi cari ya.
1: Ya udah, maaf.
0: Oke deh kalau gitu ya.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Amin, siap.
1: Ke arah mana nih? Oh sana deng, super rame ya.
0: Harus sana.
1: Ya hati-hati aja. Cuaca sebenarnya nggak nyebelin sih. Yang nyebelin itu apa?
0: Yang nyebelin dia ya.
1: Dia. Ya udah, pamit ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, kalau gitu ya sebentar saya anin dulu. Nah, ya kalau misalnya mau telepon lagi boleh. Obi tunggu nih di 0721 269720 atau via WhatsApp di 0811 720 909. Kita ke WhatsApp dulu deh ya. Ada dari 0812 72 50, mau dengerin lagunya Gigi katanya. Judulnya Damainya Cinta. Oke, boleh, siap, nanti puter ya. Terus dari Assalamualaikum Bang Obi. Waalaikumsalam. Dari 0823 8225, mau dengerin lagunya Bening Bang. Judulnya Apa Yang Kau Rasakan. Wih, emang apa yang dirasain ini sampai orang-orang harus merasakan gitu ya. Satu lagi dari 0813 7014, mau denger lagunya Andrerta, judulnya Selalu Ada. Wih, udah lama banget nih saya gak denger lagu Andrerta. Coba nanti ya saya cari kalau lagunya ada, nanti saya puterin, oke? Okay? Yaudah kalau gitu mendengar ya, itu dia tadi sudah 3 via WhatsApp, 1 via telepon. Jadi kalau misalnya masih mau bergabung, Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti, boleh silakan telepon di 0721 269720 atau via WhatsApp di 0811 7207909. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Wah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 13 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dian Oktavia siap menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya juga dalam kebersamaan kita pada hari ini dari jam 5 lewat 15 sampai dengan jam 6 pagi. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Obrolan bersama dengan narasumber pada hari ini Ustadz Sukirman MPD yang akan mengangkat topik terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah. Kami juga turut mengundang interaksi Anda di line telepon 0721269720 dan juga di line WhatsApp 0811720709. Nanti pun akan kita lanjutkan kebersamaan pada pukul 6 hingga 6.30 dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Kemudian juga menemani Anda di Lampu Pagi ini dengan informasi dan rangkaian musik yang akan menemani sampai jam 10 pagi. Tetaplah bersama kami dan akan kami awali kali ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan bersama dengan narasumber pada hari ini, dan tentunya dengan tema yang juga akan diangkat ini terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah bersama dengan narasumber Ustadz Sukirman MPDI. Nah, tentunya bicara terkait dengan amalan di bulan Zulhijjah ini adalah momen yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan dan bagaimana pula dari amalan tersebut akan membawa kita mendapatkan tentunya pahala yang tentunya juga jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, berkat doa semuanya kami semuanya dalam sehat.
0: Amin. Oke, alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, tentunya kita juga ingin mengetahui seperti apa cara kita untuk menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah ini. Dan tentunya silakan Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi sangat sejuk ini untuk wilayah Bandar Lampung, karena nampaknya selesai diguyur dengan hujan yang gerimis sehingga membuat suasana makin dingin, ya makin sejuk. Mudah-mudahan membuat hati dan pikiran kita juga dingin dan sejuk. Kemudian ya ini juga bagi orang-orang beriman merupakan satu anugerah suasana pagi semacam ini, ya mudah-mudahan bisa menambah khusyuk di salat subuhnya. Tapi bagi orang-orang yang di dalamnya masih ada tanda-tanda munafik, ini justru pagi yang semacam ini udah dingin segala macam, orang ya bisa jadi tidak mengerjakan salat subuh, apalagi mengerjakannya di masjid secara berjemaah. Karena salah satu tanda orang munafik itu berat di sholat isya dan berat di sholat subuh. Ya, maka ada sebuah hadis yang menyebutkan siapa yang mengerjakan sholat isya, maka dianggap dia mengerjakan sholat separuh malam. Dan dilanjutkan dengan sholat subuh, maka dia dianggap sholatnya satu malam suntuk. Tuh, itu buat orang-orang beriman, kalau dia tahu itu, wah rugi banget ketika dia tidak bangun untuk sholat, terutama yang laki-laki, apalagi tidak dikerjakan di masjid atau mengerjakan secara berjemaah. Maka bersyukur kita pagi hari ini bisa melakukan ibadah sholat subuh dan dilaksanakannya di masjid, bahkan sebelum subuh, insya Allah, kita orang-orang beriman itu bisa menghidupkan suasana ibadah-ibadah malam seperti tahajud, witir, zikir dan sebagainya. Salawat dan salam mari senantiasa kita surah limpahkan kepada kekasih Allah, yaitu tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, juga kepada orang-orang yang terus dan selalu memperjuangkan risalahnya sampai akhir zaman nanti. Nah, terkait dengan tema hari ini, nampaknya ini orang-orang itu penasaran ini, Mbak. Ya, amalan apa sih di bulan Zulhijjah itu? Karena terus terang saja, isu-isu terkait dengan keutamaan, kelebihan, ya, bulan Zulhijjah dibandingkan bulan-bulan yang lain, itu tidak sesanter, tidak sekuat, tidak se apa sedahsyat di bulan Ramadan, ya kan? Orang menganggap kalau bulan Ramadan ini amalannya ini dan begitu. Betul, memang itu betul, betul, tidak ada salahnya. Artinya tapi yang saya sampaikan dalam hal ini maksudnya adalah kenapa Ramadan itu hampir semua orang semua berbicarakan keutamaan dan kelebihannya, tapi mereka ya sedikit sekali yang mereka paham dan tahu bahkan untuk menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kesempatan ini kita ngambil tema itu, kenapa? Ya bukan berarti kita tahu ya, tapi setidaknya ini berbagi pengetahuan ya. Siapa tahu ada manfaat yang selama ini kita tidak paham dan tidak mengerti ya. Jadi bulan Dzulhijjah ini kan bagian dari salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram. Ya, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian yang satu lagi di bulan Rajab. Itu kan bulan-bulan haram, maksudnya bulan-bulan yang disucikan. Ya, salah satunya yang pertama Rasulullah melarang untuk melakukan peperangan. Kalau di bulan-bulan ini Rasulullah mengharamkan untuk berperang. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian juga bulan Rajab itu tidak boleh. Nah, yang kedua itu dalam Al-Qur'an itu jelas tidak dibolehkan kita untuk melakukan perbuatan yang mendzalimi diri sendiri. Itu. Ya, jadi ada kalau disebutkan itu setahun itu ada 12 bulan dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, maka disebut bulan haram, maksudnya bulan yang disucikan ya. Bulan yang disucikan yang tidak boleh untuk berperang dan tidak boleh untuk mendzalimi diri sendiri. Nah, itu ya di antara tadi yang pertama bulan Dzulqa'dah, sekarang ini nih bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram, jadi 3 bulan berturut-turut ditambah satu lagi yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan yang disebut sebagai bulan yang disucikan oleh Allah gitu. Nah, mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba kita supaya kita tahu bahwa bagaimana bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita dan bahasan kita hari ini. Sampai-sampai Abu Bakar itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis Sahih, dia mengatakan ada 2 bulan yang memiliki keutamaan ya sama seperti bulan Ramadan. Kapan itu? Satu bulan Ramadan itu, yang kedua ada bulan Dzulhijjah. Itu memiliki keutamaan sama itu 2 bulan itu, dan tidak banyak semua orang mengetahui gitu loh ya. Kalau bahkan di bulan Dzulhijjah itu disebutkan tidak akan tertandingi amalannya dibandingkan amalan jihad. Artinya gini, orang yang pergi jihad ya dengan artinya dengan anfus, dengan dirinya, terus kemudian dia mengorbankan hartanya, ya istilahnya pulang itu tidak bawa apa-apa, bahkan mereka mati syahid, itu baru tertandingi untuk menandingi bulan Dzulhijjah ini. Saya ulang ya, biar kita mudah memahaminya. Artinya keutamaan di bulan Dzulhijjah ini digambarkan oleh Rasulullah itu seperti orang baru tertandingi utamanya itu bulan Dzulhijjah itu, kalau orang itu pergi berjihad ya, berjuang di medan tempur itu, kemudian dia dengan dirinya kemudian hartanya itu sampai dia pulang itu tidak bawa apa-apa, bahkan termasuk nyawanya pun enggak, tinggal namanya saja, itu baru tertandingi. Berarti kan luar biasa bulan ini, tapi kan enggak semua orang mengetahui keutamaan bulan ini, bulan Dzulhijjah. Nah, menurut kalender, insya Allah bulan Dzulhijjah itu nanti akan jatuh pada hari Minggu, insya Allah. Ya, insya Allah ya, ini insya Allah, tanggal satunya itu. Maka pastikan, mohon untuk dilihat di kalender, untuk memastikan. di bulan Zulhijjah itu. Satu amalan, ada beberapa amalan yang mesti dilakukan di bulan Zulhijjah. Nah, jadi saya sampaikan ini sebelum bahas satu persatu itu ya, utama apa saja itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita disuruh menghidupkan keutamaan itu di malam 10 hari terakhir Ramadan. Ada perintah untuk itikaf, berdiam diri di masjid, dan ibadah-ibadah yang lain itu menghidupkannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Zulhijjah ini, menghidupkannya kita itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau Ramadan menghidupkan ibadahnya itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah semua orang tahulah dengan hal seperti ini. Ya, di mana-mana apalagi di kota Bandar Lampung itikaf itu tidak hanya mencapai apa puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya. Itu seperti di beberapa masjid di Bandar Lampung itu seperti Baitul Mukmin, Hotel Sultan atau yang dulu disebut Nusantara itu ratusan itu. Ya bisa mencapai ratusan orang ribuan. Ya, sekarang di Al-Bakri itu kemarin bisa 1000 sekian tuh di 10 hari terakhir tuh. Ya, tidak hanya orang-orang tua, anak-anak muda, remaja itu juga di sana ramai. Sahurnya pun di beberapa masjid ramai. Seperti tempat kami itu bisa paling sedikit 70 sampai 100 orang. Ya, kami bukan di tengah-tengah, tapi kami pinggiran perbatasan Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Tiap tahun itu, bahkan makannya pun prasmanan sudah 5 tahun ini. Itu dalam rangka apa? Untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dengan itikaf, ya, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah. Itu segala macamnya pokoknya. Pokoknya hidup. Nah, kemudian ini kita dianjurkan menghidupkannya itu bukan malam, kalau di bulan Zulhijjah. Menghidupkannya pada siang hari. Dari sejak kapan? Dari sejak tanggal 1 Zulhijjah. Apa yang pertama? Yang pertama itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir. Untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di mulai dari tanggal 1. Nah, zikir itu bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa mengucapkan Allahu akbar, bisa mengucapkan la ilaha illallah, atau juga diperbanyak untuk membaca Quran. Ya, kalau mungkin di luar kemarin kita di luar Zulhijjah baca Quran gak sempat, nah sekarang disempatkan. Kalau kemarin baca Quran itu sekedar hanya selembar dua lembar, targetnya kalau bisa setengah juz, kalau bisa satu juz itu jadi lebih baik dalam satu hari loh, ya dalam satu hari. Nah, itu juga termasuk zikir baca Quran itu, ya diperbanyak itu, terus, ya dan memperbanyak zikir tuh dianjurkan tuh di bulan pertama ini bulan haram, bulan yang suci. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi ada 4 bulan. Terus kemudian juga awal itu suruh menghidupkan itu. Makanya kita harus mulai sekarang ancang-ancang tuh. Ancang-ancangnya gimana? Ya, itu tadi memperbanyak lidah hati kita berzikir kepada Allah. Ya, memperbanyak baca Quran tilawahnya lebih ditingkatkan, ya kan? Itu setidaknya satu hari itu satu juz, one day one juz. Ini sanggup gak kita ini? Ya, saran saya sih harus sanggup, kita orang beriman kok. Kalau kita merasa diri kita orang beriman harus sanggup gitu ya. Jangan tahun ini gak bisa, tahun kemarin juga gak bisa kok ya. Gitu. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk bertobat. Artinya memperbanyak istighfar kita kepada Allah di bulan Zulhijjah ini. Ampunan ya untuk kita untuk meminta untuk apa namanya? Memperbaiki diri, ya, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, tuh dianjurkan, tuh. Kemudian yang ketiga, bahwa bulan Zulhijjah itu juga kan disebut juga bulan haji. Jadi kalau yang punya kemampuan itu untuk melaksanakan haji, nah, ya. Kalau yang punya kemampuan, kemampuan dalam arti kemampuan untuk berangkat, ya biaya, kemampuan keluarga dan sebagainya, kan untuk berhaji bagi yang mampu. Ya, kalau perintah haji itu seumur hidup wajibnya itu sekali seumur hidup, ya. Nah, kemudian juga apa? Kita disuruh menghidupkan apa? Yaitu untuk apa namanya? Kita berpuasa, bersunah. Kapan mulainya? Ya, memang dianjurkan itu sejak tanggal 1 Zulhijjah, ya. Kemudian kalaulah kita tidak bisa memulai 9 hari tanggal 1 sampai tanggal 9, bukan 10 hari ya. Itu karena kalau tanggal 10-nya kan sudah masuk Zulhijjah, itu kan sudah masuk Idul Adha, sudah masuk lebaran haji atau lebaran kurban. Jadi 9 hari. Nah, jadi itu tadi ya tadi kita ingat, tidak lupa, pertama kita dianjurkan untuk berzikir, ya kan? Termasuk di dalamnya membaca Quran, itu memperbanyak doa gitu. Kemudian juga yang kedua, nah ini yang kedua di bulan ini juga kita dianjurkan untuk namanya melaksanakan haji, ya, bagi yang mampu. Nah yang ketiga kita itu disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Nah, kalau memang kita tidak berhalangan dan punya kemampuan, ya kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalaulah kita tidak bisa berpuasa 1 sampai tanggal 9, setidaknya ada puasa tanggal apa namanya? Tanggal 8-nya, yaitu puasa tarwiyah. Memang juga enggak bisa tanggal 8, setidaknya tanggal puasa Arafah. Yang kita semuanya tahu bahwa di saat orang sedang pada wukuf di padang Arafah, yang tidak berwukuf kita dianjurkan untuk puasa Arafah tanggal 9. Semuanya kita tahu bahwa ada dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yaitu tanggal 9 Juli.

0: kurban. Nah, di beberapa saat yang lalu saya sudah menyampaikan dengan rizik ya, sudah saya sampaikan dengan detail kenapa kita itu harus berkorban. Nah, ini ya artinya apa? Ya, jadi kita sebisa mungkin kurban, bukan hanya sebisa mungkin. Kalau kita lihat beberapa pendapat baik dari Maliki, Hambali, ya kemudian Hanafi, tekan berkorban itu, kecuali pendapat Syafi'i mengatakan bahwa berkorban itu sunnah, itu pun sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang mepet, yang nempel dengan wajib. Berarti kan apa? Ya wajib banget gitu loh, ya. Bahkan hadis itu menyebutkan apabila seseorang itu punya kemampuan untuk berkorban, kalau dia tidak berkorban, maka tidak usah mendekati tempat ibadahku. Maksudnya enggak boleh kita itu mendekati, intinya enggak boleh kita itu sholat Idul Adha ke masjid. Sampai begitu tuh kata Nabi. Ya, walaupun itu sunnah. Berarti kan kalau sebagai orang beriman, ya, yang selama ini menyandang sebagai orang Islam, menyandang sebagai orang beriman, tapi saatnya kurban, kita tidak berkorban. Sampai kata Nabi, ya enggak usah dekat-dekat masjid, enggak usah mendekati tempat ibu. Tuh, ya kan? Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, jika pada tanggal 10 itu pas hari raya ya, Idul Adha, 11, 12, 13, di rumah itu ada persediaan dan kemampuan untuk istilahnya ada istilahnya masih ada yang bisa diolah lah bahasanya, masih dianjurkan untuk berkorban itu. Makanya kita ya, saya mengajak kepada pendengar semua, alangkah lebih baiknya berkorban, karena ayat Quran itu jelas, inna a'tayna kal kautsar washolli lirabbika wanhar, gitu ya. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan nikmat kepadamu begitu banyak, sampai kalau kita hitung nikmatnya nggak bisa lagi hitung, saking banyaknya. Dari nikmat sehat, usaha kita lancar, rezeki kita lancar, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, keluarga-keluarga kita juga sehat, rumah tangga kita tenang, anteng, ya tentram, sakinah mawaddah warahmah, itu kan semua nikmat itu. Maka apa katanya? Kata Al-Quran, wasolli lirabbika, maka tegakkan sholat, tegakkan sholat, tunaikan sholat, dan berkorban. Nah itu. Nah mungkin kita akan mengatakan begini, aduh Ustadz saya ini mau berkorban, tapi rasanya gak mampu kami ini. Jadi, maaf ini, saya melalui RR ini, saya ingin saya sampaikan apa? Kita beralasan kita tidak mampu, asal kalau betul-betul memang kita digaris ke, memang gak mampu. Ini bilang nggak mampu, tapi bapak, ibu, anak tiga punya HP semua, HP-nya Android lagi yang harganya 2 jutaan kali kali 5 sudah berapa itu? Udah 10 juta, ya kan? Kredit mobil, kredit motor sanggup, tapi untuk berkorban tidak sanggup gitu. Ya, baik, saya buka lah tanya jawab dulu biar suasananya lebih hangat ini.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ternyata tentunya amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini juga tidak kalah lebih besar daripada amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga kita bisa untuk hidupkan suasananya mulai dari saat ini. Apalagi nanti akan dimulai pada tanggal 1 Zulhijjah, insya Allah pada hari Minggu, yaitu di tanggal 17 Mei 2026, begitu ya Ustadz ya. Wah, luar biasa Ustadz. Ustadz, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang pastinya juga penasaran nih Ustadz untuk dilakukan di bulan Zulhijjah, karena tidak mau terlewatkan untuk tentunya amalan yang bisa dilakukan. Kali ini ada pertanyaan Ustadz dari Wahyu di Tulang Bawang. Ustadz, kalau misalnya kita belum bisa full melakukan amalan tadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah, kira-kira boleh nggak selang-seling melakukannya seperti puasa seperti itu Ustadz? Boleh nggak Ustadz seperti itu?
0: Baik, tadi sudah sampaikan, kan amalannya kan banyak pilihannya tadi, ada beberapa poin. Nah, ini yang ditanyakan tentang poin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagaimana Ustadz? Tadi saya sampaikan, alangkah baik kalau itu

0: sampai tanggal 9. Apa namanya? Karena ini kan sunnah kan. Kalau memang kita itu apa namanya, setidaknya kita puasa satu hari di tanggal 9 Zulhijjah. Boleh. Itu. Dan jangan sampai, ya ini jangan sampai ini, ya. Puasanya enggak, hajinya enggak, berkorban juga enggak, zikirnya juga enggak, ya kan? Taubatnya juga enggak. Biasanya jong dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampai kita setidaknya melakukan itu. Ya. Baik, terima kasih.
1: Baik, jangan sampai enggak sama sekali begitu ya Ustadz ya, karena banyak sekali pilihan amalan yang bisa kita lakukan seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, bisa berpuasa, bisa juga dengan kita berzikir, kemudian juga bisa sholat taubat. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Eka di Sukarame. Ustadz, mendengar penjelasan Ustadz tadi bahwasannya kalau misalnya kita bertaubat insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa sebelum dan sesudahnya ya Ustadz ya. Saya pengen tahu Ustadz, bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat taubat yang benar di bulan Zulhijjah ini Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, jadi apa namanya, bertaubat itu kan syaratnya pertama berjanji tidak mau mengulang, ya kan? Yang kedua, syaratnya bertobat itu apa, tidak hanya berjanji dalam dirinya dari perbuatan maksiat itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, dia tidak mau melakukan lagi, gitu loh, nggak mengulang lagi. Pertama dia namanya berhenti, ya kemudian dia mengakui kesalahan akan pekerjaannya itu, nggak misalnya nggak berhenti sama sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat sunahnya? Ya sholat taubat ya sama dengan kita dengan seperti sholat sunah yang lain. Emang diniatkan untuk kita bertobat kepada Allah. Tapi saran saya jangan maaf ini ya, jangan kita sudah minggu ini, seminggu berikutnya melakukan lagi, seminggu berikutnya lagi, kesannya apa ya? Kesannya nggak konsekuen gitu loh, itu kesannya nggak konsekuen. Yeah. Jadi kalau kita salah dengan Allah, pertama itu berhenti, kemudian nggak akan ngulang, kemudian yang ketiga menyesali atas perbuatan itu, terus kemudian kalau salah dengan manusia meminta maaf apa yang pernah kita lakukan terhadap manusia itu syarat ketentuan untuk bertobat. Saya ulang sekali lagi ya, biar kita yang pertama berhenti dari maksiat itu, yang kedua itu apa namanya tidak mau mengulang kembali, nah yang ketiga adalah menyesali akan perbuatan dia lakukan. Jadi artinya serius sholatnya itu benar-benar mau berhenti dari maksiat itu. Jangan, saya ulang kembali, jangan sampai apa namanya, sudah sholat, besok ngelakuin lagi, nanti apa dibantu Allah, kayaknya kamu mempermainkan aku banget. Itu loh.
1: Betul.
0: Ya, artinya ada hati, insya Allah seperti itu.
1: Masya Allah Ustadz ya, bahkan kita saja kalau misalnya sedang ada konflik sama teman, misalnya dia meminta maaf, terus misalnya kita sudah maafkan, diulangin kembali, kita juga kesel ya Ustadz ya. Artinya bermain-main gitu kalau misalnya tapi, sudah minta maaf tapi diulangi lagi Ustadz, tapi Masya Allah. Oke Ustadz, untuk sholat taubatnya sendiri di bulan Zulhijjah ini, apakah ada ketentuan khusus untuk waktunya di antara tanggal 1 sampai 9 tersebut, atau bisa kapanpun itu Ustadz?
0: Nah jadi itu tadi, pertama dari tanggal sampai tanggal 9. Ya, terus kemudian menghidupkannya ini di siang hari. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan menghidupkannya kan malam terakhir, malam-malam tuh. Nah, kalau Idul Hijjah ini justru menghidupkannya pada siang hari. Itu. Kalau Ustaz salat seperti kita salat taubat siang hari boleh, enggak ada larangan. Itu. Ya, puasa itu kan siang hari, puasa malam hari kan itu.
1: Masya Allah. Oke Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung juga lewat line telepon. Kita angkat dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Bapak Sugianto di Natar. Silakan Bapak untuk pertanyaannya terkait amalan di bulan Zulhijjah.
2: Ya, amalan dari tanggal 1 kalau puasa itu pahalanya bagaimana? Dan kalau katanya yang tidak boleh motong kuku dan rambut, itu maksudnya bagaimana kalau orang yang mau berkorban?
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih Pak Ustaz Sukirman.
1: Mm-hmm. Ya. Terima kasih Bapak.
0: Gianto.
1: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaannya ya terkait dengan bagaimana untuk tentunya pahala yang didapatkan dari amalan-amalan tersebut serta apa yang dipantangkan ya bagi yang sedang berkurban begitu Ustadz.
0: Baik, kalau amalannya kan sudah jelas. Di bulan Zulhijjah ini kan termasuk bulan haram. Artinya kalau kita berbuat baik itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, dan, ya kalau kita berbuat salah, ya pahalanya bisa jadi juga sebanding lurus dengan kelipatannya gitu. Oh, itu diantaranya karena ini bulan haram. Tadi itu maka dilarang. Kemudian yang kedua itu kita dilarang untuk mendolimi diri sendiri. Mendolimi itu artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak diri kita. Itu yang tidak dibolehkan. Pahalanya dilipat gandakan. Tuh, satu. Yang kedua, ya, di bulan Zulhijjah ini, apalagi kalau bisa berhaji, wah luar biasa itu. Pahalanya itu kan apa coba? Jaminannya adalah surga, gitu kan. Bahkan pulang haji itu dianggap seperti bayi baru terlahir. Dia bersih, bayangin, jadi nggak punya dosa. Itu pahalanya kalau kita ngerjakan itu. Terus di bulan Zulhijjah ini juga gimana tadi?
1: Iya Bapak.
0: Satu-satu ini kita korban luar biasa pahalanya. Berkorban itu Mbak ya, kalau mau tahu nih ya pemirsa semuanya, kan makanya korban itu kalau bisa kita usahakan tiap tahun.
1: Masya Allah.
0: Gitu loh, tiap tahun. Kalaupun kita nggak bisa ikut sapi, minimal setidaknya ikut kambing ya kan gitu. Gitu. Nah, apa itu diantaranya? Satu, setiap bulunya itu pahala yang akan didapat. Bayangin coba, kita berapa itu hitung jumlah bulunya itu? Ah ya kan? Sampai ada bahasa begini, mungkin 10.000 mungkin 1 juta. Kalau hitung aja berapa bulunya, hitung sendiri. Saking banyaknya pahala itu. Terus yang kedua, tanduk-tanduk, ya kan? Tanduknya. Kemudian kuku-kukunya, kuku-kuku binatang itu, ya kan? Itu nanti ya, dari bulu, kuku dan tanduknya itu nanti apa nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian apa lagi hewan kurban dan kita meniti Shiratal Mustaqim. Jadi kita punya kendaraan yang siap untuk ditunggangi. Artinya kalau kan berarti kita sedang tidak pesen kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Bayangin Shiratal Mustaqim itu kalau diceritakan itu seperti rambut di belakang kayak titiannya itu kan di bawahnya api neraka itu kalau
1: baik kita masih mencoba untuk menyambungkan kembali
0: untuk tunggangan untuk ya, jadi nggak punya tunggangan. Gimana coba kita mau pergi kemana saja kan, kalau bisa paling cepat menggunakan pesawat, kalaupun kita menggunakan jalan darat, kereta api, kalau yang pengen enak ya yang eksekutif, kendaraan juga kalau ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Padang itu coba kalau pakai, kalau nggak ada kendaraan gimana coba kita. Nah begitu tuh kurban luar biasa. Terus puasa tanggal 9 Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir, ya terakhir dalam arti ada dua pertanyaan. Katanya kita, ya, apa namanya, gimana nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong bulu-bulu, ya kan? Betul, itu bagi pengorban. Ada dua pendapat. Pertama, pendapat itu mengatakan hewannya yang nggak boleh dipotong itu. Ya, bulunya, kukunya, segala macam. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah bagi si pengorban misalkan Pak Sugianto mau berkorban di tahun ini, maka tanggal 1 sampai penyembelihan itu kita dianjurkan untuk disunahkan tidak untuk memotong kuku, tidak bercukur rambut, berkumis atau bulu-bulu yang lain, itu tidak, ya termasuk memotong kuku dan seterusnya. Itu sunahnya, kita tidak dianjurkan itu. Terus kemudian nanti pas tanggal 10 itu disunahkan kita mau berangkat, itu disunahkan untuk puasa dulu, ya kan, puasa sampai selesai sholat baru kita makan, puasa sesaat, nama itu sunah rasul. Nah itu bagi si pengorban. Nah jadi itu ya. Nah maka pada kesempatan belum saya membuka layanan pertanyaan, saya akan sampaikan. Ya, kenapa saya katakan tadi kurban itu perintahnya setiap tahun. Kalau haji perintahnya seumur hidup, itu wajibnya sekali. Kalau haji, tapi kalau kurban dianjurkan setiap tahun. Nah, makanya apa? Ya, makanya Rasulullah itu kenapa Rasulullah itu kurbannya kok dengan seekor apa saja kambing atau domba? Coba kalau Rasulullah dulu sapi ya banyak yang nggak kuat, ekor kambing aja banyak nggak kuat. Ya, makanya Mbak ya ini. Saya minta kepada kita semua para pendengar mohon dicermati ini ya, terkait dengan kurban ini ya. Tadi banyak alasan orang nggak bisa berkorban karena ketidakmampuan, padahal tadi saya sampaikan keluarga ada 3 anak, HP-nya 3, bapak 1, ibu 1, yang Android harganya 2 juta, 10 juta bisa. Ya kan, kemudian motor bisa kebeli, ya kan, laptop bisa kebeli, ya kan. Bahkan bagi para penghisap, ini yang satu bungkusnya itu sehari 20, kalau kali sebulan sudah berapa? 600, kali setahun berapa? Ya, bisa mencapai 7 juta itu. Kambing yang harganya 2 juta nggak sanggup. Maka kalau kita lihat di di TikTok itu ya, ratusan juta, 200 juta sanggup beli motor, puluhan juta sanggup beli kambing, yang 2 juta nggak sanggup, kan malu kita itu. Apalagi kata Nabi tadi, nggak usah deket-deket di tempat ibadah. Ya memang sih, memang dari duit 2 juta ngangkat sapi satu orang 3 juta 200, 3 juta 300, 3 juta 500. Atau 2 bulan ini kan perintahnya setahun. Gitu loh. Masa iya? Pertanyaannya, siapa yang gak bisa ngumpulkan uang dalam setahun 2 juta? Ayo. Bahkan ada yang kurban 1,5 ada. Domba. Ayo, siapa yang gak ngomong gak mampu, ngomong gak kuat. Dalam setahun loh. Tapi kalau kita disondingkan, dihadapkan dengan 1-2 bulan ini, ya memang berat uang segitu. Tapi kalau setahun, kayaknya gak berat. Tinggal kita itu niat apa enggak. Saya rasa gitu Mbak, terima kasih.
1: Masya Allah, begitu ya Ustadz ya. Kembali lagi kepada harus kita bulatkan tekad kita untuk memberikan usaha maksimal kita, begitu ya Ustadz ya. Tentunya dengan kelapangan yang dimiliki, Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali di line WhatsApp-nya Ustadz. Ada Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya setelah sholat taubat, sholat tahajud, dan sholat hajat, saya berzikir subhanallah 1000 kali dan sholawat 1000 kali. Apakah setiap kita zikir agar doa kita terkabul, hitungannya itu harus banyak? Dan mohon maaf kalau di luar tema Ustadz. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah di setiap kita zikir agar doa kita terkabul, itu hitungannya harus banyak zikirnya Ustadz, seperti apa?
0: Oke, baik. Kalau doa supaya terkabul itu ada syaratnya Mbak. Ya. Di antaranya apa? Ini terkabulnya sebuah doa. Satu, mohon maaf ini. Ada ungkapan Rasulullah ini mengatakan bagaimana doamu terkabul sesuatu yang tidak halal. Ya, kemudian yang dipakai dari didapat dari yang tidak halal. Terus kemudian tinggal yang kita tempati itu bersumber dari sesuatu yang tidak halal. Bagaimana doamu itu akan sampai di tubuhmu, ya kan, ada sesuatu gak halal. Di pakaianmu ada sesuatu yang gak halal. Di tempat tinggal ada sesuatu yang tidak halal. Itu bisa menyebabkan orang itu tidak tersampai doanya. Gitu. Jadi mohon maaf ini koreksi buat saya dan buat kita semua ya. Coba kita koreksi, ya kan? Kita makan, memberi makan istri, suami, anak-anak ya. Itu suami memberi makan, berikan nafkah, halal enggak itu? Terus kemudian kita punya baju, pakaiannya diperoleh dari dengan cara apa? Terus kita punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu paku-paku yang melekat di dinding, agennya, paku-paku kawat yang menempel itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oh, saya aja takut ngeri kok, waduh. Saya bangun rumah kemarin itu sumbernya dari mana? Itu salahnya. Memohon ampun kepada Allah supaya besok tidak berat nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, makanya kenapa sih maling korupsi itu tidak boleh? Itu hubungannya dengan doa. Iya kan, doa kita berdoa hari ini dikabulkan, bisa jadi nanti akhirat nggak ada simpanan doa kita gitu tuh, ya kan. Ya Allah, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan saya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kalau kita minta kebahagiaan dunia dikabulkan, bener ini dikabulkan, tabungan kebahagiaan akhirat ternyata nggak dikabulkan, udah habis jatahnya. Nah, itu diantaranya satu. Kemudian Ustaz, apakah kita harus berzikir menyebutkan sekian? Rasulullah itu sudah memberikan standar. Ya, pertama, zikir habis sholat. Zikir habis sholat itu sudah ditentukan. Ngucapin subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya kan, itu dimulai dari astagfirullah itu dan seterusnya sampai Allah. Sampai ngucapkan 33 semuanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu sudah. Apa artinya sudah cukup kita untuk mengerjakan itu. Nah, kalau sampai ribuan saya khawatir. Zikir dengan wirid itu sudah jangan-jangan nanti kita sudah jadi kalau zikir itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau wirid bisa jadi bisa melebihi, nanti khawatir nanti kita justru malah disesatkan oleh jin. Oh, saya zikir sudah ribuan, oh, saya sampai nanti bisa melayang, bisa terbang, bisa melihat orang, bisa melihat ini, wah itu sudah campur tangan dengan jin, itu amat hati. Jadi sudah ada jelas tuh, masuk zikir terbaik itu adalah apa? Baca Quran.
1: Okay, baik Ustadz, Masya Allah tidak, Ustadz ya.
0: Iya, tidak hanya misalkan sanggup satu hari satu juz, kalau bisa satu hari dua juz, kalau bisa satu hari tiga juz, itu lebih baik lagi gitu loh. Ya, itu karena baca Quran itu dihitung per huruf loh. Amalan yang nih, Mbak ya, amalan yang bisa akan menyalip amalan yang lain adalah apa? Kalau sholat sekali sholat dapat pahala, puasa sekali puasa dapat pahala. Tapi kalau baca Quran itu per huruf, bayangkan pahalanya. Itu. Jadi kalau luar biasa, satu hurufnya itu 10 hasanah, 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim itu kata Nabi, bukan satu huruf tapi satu alif, dua lam, satu mim. Udah berapa kali? 10, 30. Tapi dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan suci. Itu berlipat-lipat. Itu yang akan memperkuat nanti timbangan kita di hadapan Allah itu. Kalau kita rajin baca Quran, biasa. Maka di masjid kami, di Korpri ini, bukan masjid yang besar ya, kepinya punya program, itu di WhatsApp, kalau nanti Mbak mau bergabung atau siapapun saja mau bergabung, Al Quran, satu hari satu juz. Pesertanya ada sekitar ya kurang lebih 48-an lah orang. Dari ibu-ibu, yang ramai ibu-ibu malahan. Jadi itu kami punya program satu hari satu juz. Kenapa? Karena dengan bahasa Quran itu amalan akan akan bobotnya. Bayangkan, wah kalau satu huruf satu ini, nah kalau satu juz itu berapa?
1: Pasti banyak sekali.
0: Itu satu juz. Ya. Gimana kalau dalam seminggu? Katanya luar biasa, makanya dan mohon maaf, ibadah yang paling males itu adalah baca Quran. Kalau sholat ada waktunya dipakai, puasa ada musimnya, ya kan? Kalau baca Quran, pagi nggak baca, siang nggak baca, sore nggak baca, lewat.
1: Masya Allah, berarti harus ada tekad yang kuat juga dari kita untuk akhirnya ayo konsisten membaca Al-Quran seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Masya Allah Ustadz, obrolan kita seru sekali hari ini terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah, dan kita juga sudah ada di akhir dari perjumpaan kita. Ustadz, monggo untuk disampaikan tentunya closing statementnya Ustadz, mungkin tidak banyak-banyak, satu menit saja, silakan Ustadz.
0: Baik, ya saudaraku pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, saya doakan semoga mendapatkan hidayah,
1: amin,
0: memiliki niat yang sungguh-sungguh semuanya dimudahkan, ditambahkan rezeki, bisa tahun ini bisa berkorban.
1: Amin ya Allah.
0: Itu pesan saya. Jangan kita berharap makan daging kurban, tapi kita sendiri nggak mau berkorban, malu. Malu.
1: Masya Allah. Gitu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Begini, kita ini cukup intens dan rutin koordinasi dengan BGN. Kami pernah 2-3 kali rapat ya dengan kepala SPPG, koordinatornya, kemudian memastikan mekanismenya sesuai, sasarannya sesuai, yang mengantarkan sesuai, termasuk kita harapkan apa yang menjadi pedoman BGN untuk nutrisinya juga sesuai. Tetapi tentu saja dengan kondisi sekarang ada juga ya case-case khusus itu yang ketika terjadi hal-hal tersebut, contoh mungkin kalau kalian dengar kemarin ada kejadian di Balam gitu ya, kita cepat berkoordinasi.
2: Kami rambut kacang ada itawa dari mulai itu harga 2,5-3 ribu, bahkan ada yang 4 ribu. Alhamdulillah kalau untuk sekitaran kita ini kan sehat lah, karena kena penyakit belum ada kalau di Bandar Lampung. Atrak juga nggak pernah kena daerah sini ya, apalagi penyakit ini kayaknya belum, dari saya jualan itu belum pernah ada kan. Aman lah.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan topik berita. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional dengan fokus sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Berikut laporan untuk Galih Prihantoro yang akan menjadi topik berita tersebut dan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional dengan fokus sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung terus memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terus berjalan optimal di Provinsi Lampung. Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Triningsih, mengatakan pada tahun 2025 hingga 2026 pihaknya memiliki target penyaluran program kepada sekitar 280 ribu sasaran. Namun realisasi di lapangan telah melampaui target yang ditentukan. Sutriningsih menyebut hingga saat ini sekitar 500 ribu lebih ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah terjangkau program MBG melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Dia menjelaskan koordinasi dilakukan secara intensif untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, termasuk memastikan kualitas nutrisi sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
1: Begini, kita ini cukup intens dan rutin koordinasi dengan BGN. Kami pernah 2-3 kali rapat ya dengan kepala SPPG, koordinatornya, kemudian memastikan mekanismenya sesuai, sasarannya sesuai, yang mengantarkan sesuai, termasuk kita harapkan apa yang menjadi pedoman BGN untuk nutrisinya juga sesuai. Tetapi tentu saja dengan kondisi sekarang ada juga ya case-case khusus itu yang ketika terjadi hal-hal tersebut, contoh mungkin kalau kalian dengar kemarin ada kejadian di Balam gitu ya, kita cepat berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat dan juga pihak SPPG. Kenapa? Ya, kita perlu karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi cepat kita bergerak untuk minimal kita menstop untuk pendistribusiannya, kemudian ada evaluasi, kemudian juga saling

0: kontrol sebenarnya ya, saling mengingatkan gitu.
1: BKKBN Lampung berharap kolaborasi lintas sektor dalam program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperkuat untuk mendukung peningkatan gizi keluarga dan percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Lampung. Dari Mada Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan santunan kepada warga terdampak bencana serta bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kematian anggota keluarga. Bantuan diberikan kepada 82 warga di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Hari ini kita membagikan untuk yang terdampak.
4: Santunan yang diberikan pemerintah Kota Bandar Lampung mencakup bantuan bagi korban banjir, longsor, puting beliung, hingga warga yang menjalani pengobatan di rumah sakit. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Wali Kota Bandar Lampung Evaryana mengatakan besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing warga berdasarkan laporan dari lurah, camat, serta hasil peninjauan di lapangan. Selain bantuan untuk korban bencana, pemerintah kota juga memberikan dukungan biaya pengobatan bagi warga yang dirawat di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, hingga yang menjalani pengobatan ke Jakarta. Bantuan mencakup biaya operasional seperti transportasi, makan, dan tempat tinggal selama proses pengobatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan berupa beras dan uang tunai bagi warga terdampak banjir. Kali ini bantuan tambahan diberikan untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Wali Kota Bandar Lampung Evaryana mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
3: Nah, sekarang ini ada dampak yang memang hari ini kita membagikan untuk yang terdampak puting beliung, ya, pengobatan juga, ya. Terus ada yang rumahnya tertimpa pohon, ya. Terus ada juga berapa orang yang kita bantu untuk pembakaran, juga ada kebakaran. Ya, penerima bantuan 82. Mohon maaf yang ada diperbaiki, misalnya asbesnya ada yang hilang atau apa. Di sini beraneka ragam memang, ya, bentuk kita bantunya sesuai dengan laporan dari para lurah dan camat dan keadaan di lapangan. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini, ya, apa yang pemerintah bantu, ini tanda kasih sayang pemerintah Bunda Eva kepada Bapak Ibu semuanya.
4: Eva Diana menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana maupun warga yang sedang menjalani pengobatan dan membutuhkan bantuan biaya operasional. Sejumlah warga penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah kota. Mereka berharap bantuan dan penanganan bencana terus ditingkatkan, termasuk pengawasan lingkungan dan kebersihan saluran air untuk mencegah banjir kembali terjadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali setelah mengalami musibah. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak penjualan hewan kurban di Kota Bandar Lampung mulai marak. Para pedagang rata-rata menjajakan kambing untuk dijadikan hewan kurban. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
5: Alhamdulillah kalau untuk sekitaran kita ini sehat kami.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan. Salah satu lapak berada di kawasan Kemiling, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kota Bandar Lampung. Alimin, salah satu pedagang hewan kurban, menuturkan omset penjualan kambing dagangannya tak menentu lantaran banyak pesaing yang sudah mulai membuka lapak. Pria itu mengatakan, selain untuk keperluan kurban, dirinya juga menjual kambing untuk kebutuhan akikah. Selain kambing jenis kacang, Alimin juga menjual kambing Ambon dan kambing keturunan Etawa. Rata-rata kambing yang dijual berusia 2 tahun dengan harga bervariasi mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000 per ekor tergantung jenis dan ukuran. Alimin memastikan hewan kurban yang dijualnya sudah terjamin keamanannya lantaran telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya.
7: Kambing Rambon, kacang ada Etawa dari mulai harga 2.500, 3.000, bahkan ada yang 4.000. Alhamdulillah kalau untuk sekitaran kita ini kan sehat kami. Belum ada kalau di Bandar Lampung. Atrak juga nggak pernah kena daerah sini. Apalagi penyakit ini kayaknya belum. Dari saya jualan itu belum pernah ada kena. Aman.
6: Berdasarkan data, stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban tahun ini dalam kondisi cukup. Ketersediaan hewan kurban terdiri dari 29.230 ekor sapi, 527 ekor kerbau, 124.538 ekor kambing, serta 8.968 ekor domba. Seiring meningkatnya kebutuhan kepatuhan masyarakat, pemotongan hewan kurban tahun ini diperkirakan naik 10%. Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas serta kesehatan hewan kurban di masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkuat perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di lingkungan kampus terus dilakukan kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung agar semakin banyak hasil riset dan inovasi mahasiswa maupun dosen yang terdaftar secara hukum. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kegiatan penandatanganan PKS antara Kakanwil Kementerian Hukum Lampung dengan para rektor baik perguruan tinggi negeri.
2: Kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung menjalin kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya di kalangan mahasiswa dan dosen. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman bersama para rektor perguruan tinggi di Lampung kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum Republik Indonesia guna memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Hukum dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan jumlah pendaftaran hak kekayaan intelektual di lingkungan kampus, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Menurutnya, banyak inovasi dan hasil riset mahasiswa yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum.
1: Kegiatan penandatanganan PKS antara Kakanwil Kementerian Hukum Lampung dengan para rektor, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini tentunya arahan dari Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, di mana tujuan penandatanganan PKS ini untuk mempermudah koordinasi antara jajaran kantor wilayah hukum seluruh Indonesia dengan para rektor perguruan tinggi seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya di jajaran para mahasiswa. Karena kan mahasiswa juga kan banyak inovasi-inovasinya yang perlu kita daftarkan.
2: Taufikur Rahman menyebutkan hingga saat ini jumlah pendaftaran hak cipta di Provinsi Lampung telah mencapai lebih dari 1.000 pendaftaran. Sementara untuk kategori paten tercatat sekitar 65 pendaftaran. Ia menambahkan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menjadi perguruan tinggi dengan jumlah pendaftaran terbanyak di Lampung. Bahkan ITERA berhasil menempati peringkat keempat nasional untuk kategori paten sederhana dan peringkat ke-8 nasional untuk kategori paten pada tahun 2025. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mendorong peningkatan budaya riset dan inovasi di lingkungan akademik, baik terhadap hasil penelitian lama maupun penelitian terbaru mahasiswa dan dosen. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa tunggu haji reguler kota metro diperkirakan sekitar 26 tahun. Masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji dapat segera mendaftar. Calon jemaah haji melakukan registrasi dan membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp25 juta. Calon jemaah akan mendapat nomor kursi atau masuk daftar tunggu jemaah haji. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Jumlah jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2026 sebanyak 5.869 orang. 276 orang diantaranya berasal dari kota metro. Bagi masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Metro Raisan Sudiatama menyarankan untuk melakukan registrasi dan membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp25 juta. Setelah registrasi, calon jemaah akan mendapat nomor porsi atau masuk daftar tunggu jemaah haji. Pendaftaran haji dapat dilakukan secara offline maupun daring.
4: Untuk keberangkatan itu sekitar 26 tahun. 26 tahun kalau daftar 2026, 26 tahun. Bisa sih maju, majunya gini. Contoh nanti seperti penggabungan mahram. Contohnya seperti sekarang dia daftar di tahun 2026. Tapi dia sudah 5 tahun terdaftar. Orang tuanya berangkat nanti ke 6 apa tahun misalkan tahun 2030 nanti itu ada penarikan mahram namanya penggabungan mahram. Solusinya seperti itu.
3: Kantor Kementerian Haji dan Umroh memperkirakan keberangkatan pendaftar tahun 2026 sekitar 26 tahun. Masyarakat diminta segera melakukan pendaftaran dengan skema penggabungan mahram memungkinkan jemaah haji dengan porsi terpisah dapat diberangkatkan bersamaan. Prosedur ini memiliki syarat utama yakni memiliki hubungan keluarga kandung atau status perkawinan dan minimal terdaftar selama 5 tahun. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Daerah atau ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Adipati menilai digitalisasi merupakan realitas yang tidak bisa dihindari, namun harus dikelola dengan bijak. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
5: Ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial.
6: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah ICMI Orda Kabupaten Waikanan Raden Adipati Surya menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Menurutnya, digitalisasi adalah realitas yang tidak lagi bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi fenomena masifnya penggunaan media sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari interaksi sosial hingga aktivitas ekonomi seperti perdagangan daring. Meski menawarkan kemudahan, Adipati mengingatkan bahwa teknologi bak pisau bermata dua yang membawa dampak positif sekaligus negatif. Oleh karena itu, ia mendorong adanya edukasi berkelanjutan bagi masyarakat agar mampu menyaring informasi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif. Tak hanya masyarakat, Adipati juga memberikan catatan khusus bagi pemerintah Kabupaten Waikanan. Ia berharap pemerintah daerah lebih proaktif dan melek digital dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan publik. Ruang digital menurutnya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah sebagai sarana transparansi dan promosi daerah.
5: Oh ya, tentu kita kan ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial contohnya. Orang berjualan sekarang bisa melalui media sosial. Tentu ini tidak bisa kita hindari, tetapi ini bisa membuat dampak positif tetapi juga bisa menembus dampak yang negatif. Untuk itu mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat agar menggunakan teknologi ini dengan baik. Kemudian pemerintah daerah juga begitu. Harus lebih melek lagi, harus lebih menggunakan lagi ruang-ruang digital untuk penyampaian, misalnya penyampaian hasil pembangunan, kemudian untuk mengenalkan UMKM dan sebagainya. Jadi ruang-ruang digitalnya harus diisi tetapi juga harus diedukasi. Jangan hanya diterima tetapi tidak ada edukasi agar masyarakat bisa paham tentang ruang digital yang perlu dimanfaatkan.
6: Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa literasi digital bukan sekedar tahu cara menggunakan gawai, melainkan kemampuan untuk mengisi ruang digital dengan konten positif dan solutif. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Ogan Ilir melakukan kunjungan kerja ke KONI Provinsi Lampung guna memperkuat sistem pembinaan olahraga daerah dan meningkatkan tata kelola organisasi olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
9: Upaya memperkuat pembinaan olahraga daerah terus dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ogan Ilir melalui kunjungan kerja ke Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Bandar Lampung tersebut dihadiri langsung Ketua KONI Ogan Ilir, Oki Sri Rahayu, bersama jajaran pengurus. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria beserta pengurus KONI Lampung lainnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pengelolaan organisasi, sistem pembinaan atlet, hingga transparansi penggunaan anggaran olahraga. Ketua KONI Ogan Ilir, Oki Sri Rahayu, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola olahraga di daerahnya. Oki menjelaskan, kami datang untuk sharing pengalaman terkait kinerja organisasi, pengelolaan anggaran, manajemen, pengurus, dan potensi atlet. Di sisi lain, Waketum 2 KONI Lampung Ria Gusria menyebut kunjungan tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan antar lembaga olahraga di daerah. Menurutnya, diskusi dan pertukaran informasi antar KONI sangat penting dalam mendorong kemajuan prestasi olahraga nasional.
10: Ya, tentu banyak hal diskusi, saling pertukar informasi ya terhadap kemajuan olahraga, dan kita juga doakan semoga dan hilir adalah kekuatan utama di Sumatera Selatan untuk membangkitkan prestasi olahraga.
9: Dirinya berharap KONI Ogan Ilir semakin berkembang dan mampu melahirkan cabang olahraga unggulan yang berprestasi di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, untuk menekan dampak bencana dan membantu masyarakat korban bencana alam, Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan membentuk supporting kebencanaan. Selengkapnya, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Rektor ITERA, Profesor Dr. Inyoman Pugeg Arianta, MSI.

0: Rektor ITERA Profesor Inyomano Tuka Karyanta MSI. Ini bagaimana dapat dijelaskan peran ITERA dalam mengantisipasi maupun menekan dampak bencana, di mana saat ini kita ketahui bahwa negara Indonesia termasuk pemerintah pusat saat ini sedang intens dalam mengantisipasi atau menekan dampak bencana alam di wilayah Indonesia. Peran ITERA sendiri seperti apa, Pak Rektor?
1: Secara umum kebencanaan nasional ya, ataupun di Sumatera, ITERA punya pusat mitigasi bencana. Dalam ini yang secara keterlibatannya di dalam asosiasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan, itu kebetulan ketuanya itu merupakan Sekretaris Kebencanaan Nasional. Kita di internal kampus yang memang dalam kaitannya kebencanaan khususnya di Lampung ini banjir, terlibat aktif ya, di dalam memberikan masukan bagaimana potensi-potensi dan juga perkembangan yang terjadi dari keilmuan-keilmuan yang ada di kampus ini, riset-riset yang ada, data-datanya itu diakses oleh dosen sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Jadi secara dari sisi forecasting begitu yang di awal, tentunya yang ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui secara keilmuan itu kita aktif. Kemudian setelah terjadinya kejadian, tentu kita memiliki keterbatasan-keterbatasan dari segi sumber daya manusianya, dalam ini mengerahkan tim seperti itu. Kita melibatkan relawan-relawan kampus, baik dari mahasiswa maupun dari dosen dan tenaga kependidikan tentunya. Secara khusus kita mulai tahun ini membentuk yang namanya semacam supporting dalam penyiapan logistik di dalam kependidikan itu. Kita akan memiliki secara struktural yang setiap tahun itu selalu hadir, yaitu penyiapan pangan protein. Itu yang kita sedang ini kan di tahun ini. Karena kemarin itu kita belum anggarkan, jadi mulai tahun ini kita akan punya yang namanya semacam dapur yang mensupport kegiatan pengadaan pangan protein. Kita ingin selalu hadir kalau ada bencana itu, ITERA sudah punya tim yang menyiapkan pangan protein dalam bentuk tempe. Tempe itu dan juga dari segi yang lain yang bisa disupport di lokasi itu, penyiapan sayuran berupa toge kayak gitu. Jadi kita ingin tampil yang khusus dalam hal ini. Itu yang mungkin bisa kita lakukan secara rutin nantinya setiap tahun. Itu yang kami harapkan nanti pimpinan terus menganggarkan secara terstruktur. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Bagaimana Pak Rektor, apakah ITERA juga, kalau tadi saya menanyakan keterlibatan ITERA, nah apakah pemerintah dari pemerintah daerah juga ini melibatkan ITERA atau ITERA dilibatkan juga dalam semacam penyusunan tata kelola ruang untuk mengatasi banjir seperti itu, Pak Rektor?
1: Oh iya betul, yang itu yang tadi saya sampaikan, karena kita memiliki pusat mitigasi bencana, pusat kebencanaan gitu ya, kurang lebih, yang secara khusus kita secara institusi di dalam kampus punya, dan itu dilibatkan secara intensif oleh Pemda, baik Pemprov maupun Pemkot Kabupaten, Pemkab. Seperti kemarin kita sangat intensif berkoordinasi dengan Bupati Pesisir Barat, mulai dari pengembangan sistem early warning system, seluruh aspek kebencanaan, aspek kebencanaan dari sisi yang sangat langsung kita ini kan rasakan sekarang, yaitu banjir, khususnya Bandar Lampung. Tim kita sangat intensif terlibat dalam hal memberikan masukan terkait dengan potensi wilayah yang akan terdampak. Kalau aliran air seperti ini, bagaimana wilayah-wilayah yang akan terdampak serius, itu kita sangat intensif memberikan masukan, khususnya untuk Bandar Lampung.
0: Baik, terima kasih Pak Rektor.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

89.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Masya Allah ya, ini kalau dari studio Pro 1 yang ada di Pohoman dan sekitarnya, dari mataharinya cerah banget, bikin semangat pagi hari ya, setelah tadi malam lumayan agak deras hujannya. Tapi pagi ini langsung disambut dengan matahari yang cerah banget. Kayaknya sayang kalau dilewatkan momen ini nih untuk keluar dulu, hirup udara yang segar, kemudian juga ikut berjemur, menyerap sinar matahari pagi supaya dapat nih vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga pastinya untuk meningkatkan imunitas di cuaca yang lagi nggak menentu seperti saat ini ya kan. Pagi hari seperti saat ini Anda mungkin sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, ngantar sekolah anak, atau ada yang masih sekolah juga, atau ibu-ibu nih yang lagi oseng-oseng menyiapkan bekal, menyiapkan sarapan. Semangat semuanya. Tapi mendengarkan informasi ini bisa jadi Anda tambah semangat, terutama ibu-ibu nih yang juga pastinya berkutat dengan anggaran dapur. Luar biasa ya, beberapa waktu ini kan kita lumayan agak tercengang dengan harga minyak yang lumayan melonjak ya. Tapi kabarnya Bulog Lampung ini akan menggelar operasi pasar minyak kita di 15 daerah. Wow. Tentunya Perumbulog Kantor Wilayah Lampung bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek minyak kita ini, dilakukan sebagai untuk stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatannya akan dilakukan secara serentak di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dan dimulai pada hari kemarin Selasa 12 Mei 2026 di pasar-pasar pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Program tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Mei 2026 setiap hari kerja mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Wow, lumayan panjang kan untuk waktu pelaksanaan ya pendengar. Dari pimpinan wilayah Perumbulog Kanwil Lampung, Rindo Sofutra juga mengatakan operasi pasar ini jadi komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat. Apalagi bentar lagi kita sudah akan merayakan juga untuk Hari Raya Idul Adha, yang pastinya juga biasanya nih lumayan akan kita konsumsi lebih gitu ya untuk sembako-sembako yang ada dalam perayaan tersebut. Operasi pasar digelar di sejumlah wilayah strategis meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro. Bulog Lampung memastikan stok minyak kita tersedia dan aman selama pelaksanaan operasi pasar berlangsung. Sementara itu juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, MZ Miskil, menyebutkan bahwasannya harga jual minyak kita ditetapkan sebesar Rp15.500 per liter, lebih rendah dibandingkan harga pasaran saat ini. Untuk memastikan distribusinya merata dan mencegah penimbunan, pemerintah juga memberlakukan pembatasan pembelian, jadi maksimal itu 2 liter per orangnya tuh ya, jadi jangan takut gak kebagian jatahnya, dan juga pastinya mengantisipasi pihak-pihak nakal yang menimbun barang. Selain mendukung pengendalian inflasi, operasi pasar ini juga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Bulog, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Provinsi Lampung.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
4: Menteri Koordinator Bidang